0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Dan bersama Fathan pagi hari ini teman Pro 2. Alright, kalau gitu it's time to look at the weather forecast for today teman Pro 2 dari BMKG Minangkabau. Kita bakal melihat ya bagaimana untuk hari Sabtu ini tanggal 12 September 2026. Ya untuk aku sendiri sih harapannya di Kota Padang hujan ya teman Pro 2 ya. Kemarin memang udah sempat hujan tapi benar-benar kayak cuman sedikit dong intensitasnya ya teman Pro 2 di beberapa daerah sampai ada beberapa peristiwa ya yang terjadi. Tapi ya semoga semuanya stay safe semua, walaupun ada juga sampai jalan yang terputus karena jalannya ambles teman Pro 2. Tapi nanti aku bakal informasiin lagi karena memang kita butuh informasi yang kredibel dan juga yang pasti ya teman Pro 2 ya. Untuk itu kali ini kita cuman bakal melihat perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat di hari Sabtu tanggal 12 September. Dari pesisir selatan itu diperkirakan hujan ringan, terus juga kalau di Solok ini masih kabut atau berasap nih teman Pro 2. Dengan suhunya sih 18 sampai 23 derajat Celcius ya, dan kelembabannya 79 sampai 98%. Terus juga si Junjung, Berawan, Tanah Datar, Berawan, Padang Pariaman hujan sedang. Agam hujan ringan. 50 kota diperkirakan untuk hari ini berawan, Pasaman hujan ringan. Kepulauan Mentawai diperkirakan hari ini hujan ringan dengan suhu 27 sampai 28 derajat Celcius. Kelembabannya 79 sampai 83%. Darmasraya diperkirakan hari ini berawan, Solok Selatan udara kabur. Pasaman Barat hujan petir. Kota Padang diperkirakan hari ini hujan ringan. Ya semoga ya teman Pro 2 ya. Amin. Dengan suhunya 22 sampai 27 derajat Celcius dan juga kelembabannya 73 sampai 96%. Kota Solok udara kabur. Kota Salunto udara kabur. Kota Padang Panjang hujan ringan. Kota Bukit Tinggi hujan ringan. Kota Payakumbuh hujan ringan. Dan Kota Pariaman hujan sedang. Ini bervariasi ya teman Pro 2 ya. Dan ya harapannya sih pokoknya hujan, karena memang yang kita butuhkan saat ini adalah hujan lebat untuk menghilangkan partikel-partikel, polutan-polutan yang kondisi beberapa hari terakhir sampai pernah ke PM2,5 itu kan yang paling berbahaya teman Pro 2, udaranya tidak sehat, masih kabut berasap. Makanya kenapa aku berharap banget bisa hujan lebat teman Pro 2. Oke lah kalau gitu, itu dia teman Pro 2 perakiraan cuaca Provinsi Sumatera Barat untuk hari Sabtu ini tanggal 12 September 2026. Tapi kamu juga bisa terus update melalui bmkg.go.id.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikutip dari rri.co.id, sebanyak 13.554 kepala keluarga di Dharmasraya terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Kondisi tersebut tersebar di 106 jorong pada 25 nagari dan 10 kecamatan. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Dharmasraya, hanya Kecamatan Sambilan Koto yang belum melaporkan wilayah terdampak. Pemerintah Kabupaten kini memperkuat distribusi air bersih untuk masyarakat. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan telah membentuk Satgas Penanganan Kemarau. Satgas bertugas menangani dampak kemarau termasuk distribusi air bersih dan pompa untuk pertanian. Anissa memastikan penanganan kekeringan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

umroh 2, walaupun memang kalau di Kota Padang sendiri cuacanya masih yang terlalu abu-abu ya. Kadang panas banget, kemarin sore sempat gerimis, belum hujan lebat teman pro 2. Tapi ini juga perlu kita reminder lagi teman pro 2. Ini kan dari kemarin sebenarnya dari tanggal 11 ini udah berlaku peringatan dari BMKG yang mengingatkan masyarakat Sumatera Barat untuk mewaspadai peningkatan intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan sampai tanggal 13 nanti sebenarnya teman pro 2. Dan memang kalau dilihat dari beberapa informasi yang aku terima sendiri, itu emang di beberapa titik di Sumatera Barat ya, jadi bukan hanya di Kota Padang, itu udah ada hujan lebat. Ya alhamdulillah sih teman pro 2, setidaknya untuk mengurangi yang namanya kabut asap. Pun ternyata ada peristiwa-peristiwa kayak misalnya ada sampai yang kebawa arus, terus juga ada yang tanah jalannya ambles teman pro 2. Nah, kondisi inilah yang perlu diperhatikan ya, karena memang hujan dengan intensitas tinggi itu dapat meningkatkan risiko kayak genangan air, banjir, sampai longsor, terutama di wilayah yang memang rawan teman pro 2. Jadi untuk kamu yang berada di wilayah-wilayah yang kemungkinan rawan, itu kan bisa kita pahami dan juga kita pelajari ya.

mulai tempat-tempat yang rawan, mulai dari kalau longsor ya perbukitan, atau juga yang memang udah sering berpengalaman tempatnya terkena banjir di tahun-tahun yang lalu. BMKG juga mengimbau nih masyarakat untuk terus memantau perakiran cuaca sama peringatan dini resmi, terutama saat akan melakukan aktivitas di luar rumah untuk kamu semuanya. Pokoknya kalau mau beraktivitas di luar rumah tuh cek dulu perakiran cuacanya sama peringatan dini resminya. Jadi kalau misalnya langit udah mulai terlihat gelap, hujan udah agak rintik-rintik, makin lama makin deras sama pro 2, ya sebisa mungkin kalau boleh jangan dipaksakan untuk berpergian atau beraktivitas di lokasi yang berisiko. Jadi kayak misalnya hari Sabtu ini teman pro 2, ini kalau aku lihat sih memang dari dalam studio ini lumayan mendung sih teman pro 2. Tapi misalnya ternyata hujan dan hujannya lebat, ya berarti stay tune dulu aja di rumah mendengarkan Pro 2 Padang sambil istirahat aja ya teman Pro 2 ya, karena emang waktunya kita kayaknya enak banget di hari Sabtu sama Minggu. Kayaknya aku doang sih, karena emang udah seminggu ini lumayan agak lelah. Enak banget kayaknya tidur di kamar aja teman Pro 2. Atau malah emang untuk kamu yang udah punya keluarga gitu kan, udah ada aktivitas rangkaian kegiatan-kegiatan asik. Tapi gak di plan biasanya nih, ada yang di plan, ada yang gak di plan. Pertama bersihin rumahnya, terus juga nonton film sama keluarga lewat layanan streaming online. Atau juga ya ada game-game yang dibuat di rumah, kumpul keluarga. Nah kalau kumpul keluarga juga keluar rumah juga sih ya teman Pro 2 ya. Nah tapi itu kalau mau keluar ya pokoknya pastikan dulu untuk perakiran cuaca sama peringatan dini resminya. Terus juga nih buat kamu ya teman Pro 2 yang tinggal di daerah perbukitan atau dekat aliran sungai-sungai nih, tetap tingkatkan kewaspadaan. Ini bukan berarti ya kalau hujan lebat tuh pasti menyebabkan bencana, enggak ya teman Pro 2. Tapi kan kalau kondisi cuaca yang seperti ini, udah ada peringatan begini dan juga udah beberapa di titik-titik daerah ada hujan lebatnya, yaitu perlu diantisipasi sejak awal teman Pro 2.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

Pagi semuanya, di hari Sabtu ini untuk kamu yang sedang melanjutkan aktivitas kegiatannya atau yang lagi kerja juga di hari Sabtu ya, yang lainnya happy weekend, kamu kerja semangat karena semoga rezeki kamu lancar, kamu juga sehat-sehat. Ini untuk kamu juga ya teman-teman Pro 2 ya, pokoknya dimanapun kamu berada, tetap santai aja teman Pro 2, bawa seneng aja semuanya, bawa bahagia aja semua kegiatan, aktivitas kamu atau waktu santai kamu, waktu senggang kamu, waktu bercerangkrama bersama keluarga. Untuk kamu yang lagi ramai di pasar nih, ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, jangan lupa untuk menggunakan masker. Dan juga teman Pro 2, pokoknya lepaskan, hempaskan semua rasa yang seharusnya tidak ada dalam hati kamu, rasa kesedihan kamu, tentunya sambil dengerin Pro 2 Padang sama Fatan pagi hari ini. Aduh, pokoknya teman Pro 2 ya, untuk kamu yang mau liburan, ya semoga perjalanannya lancar. Untuk kamu juga yang mau jalan ke tempat pekerjaannya, semoga aman sentosa. Tapi tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan terlalu terburu-buru, jangan ngebut-ngebut, stay safe, utamakan keselamatan ketimbang kecepatan. Dan sambil dengerin Pro 2 Padang, kita lanjutin lagi lagu-lagu serunya menemani kamu semua.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Omedi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikutip dari rri.co.id. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mithya Hafidz menyebut masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial Bansos. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital Bansos. Hal itu disampaikan Mithya usai rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional DEN. Menurutnya mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima bansos dapat terus diperbaiki.

0: Pernah ngerasa capek banget, padahal gak lagi ngapa-ngapain? Seringkali kita sibuk masang topeng, aku baik-baik aja, sampai lupa kalau hati dan pikiran kita juga bisa lelah. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merasa rapuh atau cemas itu manusiawi, dan kamu gak lemah karena hal itu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sejenak, it's okay not to be okay. Yuk, lebih peduli pada dirimu sendiri.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Prodo untuk kamu semuanya yang pada hari ini mau keluar rekreasi, keluar rumah, meninggalkan rumahnya, atau emang beraktivitas kerja, kegiatan, ke pasar, dan lain sebagainya. Teman Prodo yang meninggalkan rumahnya, ini harus perlu kamu perhatikan ya, teman Prodo ya. Sebenarnya ini kejadiannya, peristiwanya itu bukan di Padang, tapi emang di Jakarta Timur, teman Prodo. Tapi setidaknya ini bisa jadi pelajaran kita sendiri, teman Prodo. Dan ini tentang kasus pencurian yang memang ramai juga di media sosial. Jadi polisi itu menangkap perempuan, inisialnya tuh S. Dia umurnya 21 tahun dan diduga membobol sejumlah rumah warga di Jakarta Timur. Nah, aksinya kenapa akhirnya ramai di media sosial? Karena itu terekam CCTV, teman Prodo, dan kemudian viral karena pelaku tuh terlihat berganti-ganti penampilan, atau kalau misalnya dalam game tuh ganti skin saat dia tuh beraksi, teman Prodo. Dan mungkin ini menjadi jawaban juga ya di tantangan gak tuh? Maksudnya di era saat ini, di mana kemudahan-kemudahan kita untuk benar-benar bisa mengetahui apa yang terjadi di rumah kita, baik di luarnya atau di dalamnya, terus juga apa yang terjadi ketika kita dalam perjalanan, itu kan pakai yang namanya CCTV atau kamera dashboard. Pokoknya sekarang udah serba canggih lah, teman Prodo. Makanya ini juga kadang-kadang langsung di-up ke

media sosial jadi viral. Nah yang ini teman Pro 2, yang S ini 21 tahun dia tuh bener-bener emang berganti-ganti kalau dilihat dari video-video yang viralnya itu. Gerbang ini nggak tahu kenapa dan nggak tahu gimana kejadiannya, entah itu memang asal ditinggal begitu aja sama pemilik rumahnya, jadi gerbangnya nggak dikunci atau dia ngebobol. Kalau aku lihat secara mata kepalaku sendiri teman Pro 2, ya dia cuman dengan mudahnya buka gerbang aja terus langsung tiba-tiba bobol rumah tuh masuk begitu aja teman Pro 2. Caca pertama kali ketahuan setelah pencurian di kawasan Cipinang Cempeda Jatinegara itu pada 27 Juni 2026. Polisi menyebut pelaku kemudian kembali beraksi di Malaka Jaya Duren Sawit pada 17 Agustus dan membawa kabur uang sekitar 3 juta rupiah. Di kawasan Cibubur, pelaku juga disebut membawa kabur uang sekitar 15 juta rupiah, teman Pro 2. Ini benar-benar dia diam-diam menghanyutkan. Karena kalau aku lihat kayaknya benar-benar kalem aja teman Pro 2. Di siang bolong malah, siang hari, di keramaian tinggal masuk aja. Dengan ganti-ganti skin, nah ganti-ganti skin sih kayak kelihatan emang orang rumahan aja teman Pro 2. Kadang-kadang lepas hijab, kadang-kadang pakai hijab, kadang-kadang bajunya gak rapi malah baju-baju kaos doang. Mungkin makanya orang-orang lihat sana kayaknya orang-orang biasa aja gitu kan. Orang yang emang lagi mau jadi tamu, atau orang yang memang asisten rumah tangganya di sana, ya akhirnya udah dibiarin aja teman Pro 2. Nah menurut polisi nih teman Pro 2, S ini mengaku uang hasil pencurian itu digunakan untuk berfoya-foya dan juga pergi ke diskotek. Aduh, Saat ini S juga udah ditetapkan sebagai tersangka, dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Kirain untuk apa ya pencuriannya gitu kan, emang lagi benar-benar kesulitan banget ya. Walaupun juga untuk kamu ya teman Pro 2, mohon banget nih, mungkin kalau ada teman-teman kamu yang kayaknya kesulitan banget atau kamu sendiri yang merasa kesulitan terus ada nih tiba-tiba kepikiran apa itu aja ya, please teman Pro 2 langsung cut off, tahan aja itu. Kamu harus pikirkan bahwa itu sehalus itu bisikan setan teman Pro 2, karena mengalir begitu saja di aliran darah kita. Makanya kalau udah kepikiran kayak gitu, jauh-jauh aja lah teman Pro 2. Terus juga kayak misal kamu benar-benar lagi kesulitan masalah ekonomi, pada akhirnya kamu minjem sana sini, nah itu kan juga sebenarnya bahaya ya. Tapi kalau untuk minjem sendiri karena emang sangat terdesak, it's okay. Yang penting kamu bertanggung jawab, setelah itu kamu balikin lagi uang yang kamu pinjamnya teman Pro 2. Dan jangan sampai kamu minjem ke tempat di mana kamu rasa kayaknya kalau misalnya harus bayar per bulan kamu belum sanggup. Nah itu kamu harus jauh-jauhi teman Pro 2, kayak misalnya pinjaman online. Nah dari kasus yang tadi ya, kita lanjut lagi ke kasusnya S 21 tahun ini teman Pro 2. Dari kasus ini ada satu hal penting buat teman Pro 2, itu tetap jaga keamanan rumah, pastikan pintu sama gerbang itu terkunci, dan jangan anggap remeh aktivitas mencurigakan di sekitar lingkungan. Kalau kamu melihat ada seseorang masuk ke rumah tetangga kamu dengan nyelonong begitu aja, coba kamu perhatikan terus aja teman Pro 2. Enggak, kalau kamu misalnya malu untuk negor atau khawatir ternyata memang kenalannya, ya kamu pantau aja terus teman Pro 2. Atau kamu diam-diam di WA, kan biasanya ada tuh WA ini grup RT atau RW, tanya ini lagi ada tamu kah, lagi ada apakah, atau emang lagi ada yang mau daftar jadi ART-nya kah. Nah itu kamu bisa tanya di situ aja teman Pro 2. Jadi jangan anggap remeh aktivitas mencurigakan di sekitar lingkungan. Kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, ya segera kamu bisa melapor sama orang dewasa yang dipercaya atau pihak berwenang teman Pro 2. Itu dia ya teman Pro 2 ya. Juga sebenarnya kalau masalah meninggalkan rumah itu bukan hanya masalah kunci, masalah digembok, tapi juga masalah kelistrikan. Karena kan udah juga banyak kejadian, beberapa kejadian atau peristiwa ditinggal rumah tiba-tiba kebakaran. Makanya kamu perhatikan dulu kalau udah benar-benar udah fix mau pergi, langsung tuh matiin lampunya, cabut listrik-listriknya. Terus juga jangan lupa gasnya kamu pastikan gak ada kebocoran. Terus juga kompornya dalam keadaan mati teman Pro 2.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat.

batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mithya Hafid mengatakan, pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi bantuan sosial bansos secara nasional. Untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data, pihaknya menyiapkan stress test dan load test. Ia menuturkan dalam penguatan akses portal digital bansos tersebut diproyeksikan menyasar 50 juta masyarakat. Bahkan diungkapkan Menkomdigi, dalam mengakses portal digital bansos ini dapat diakses secara bersamaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat penerapan sekolah ramah anak melalui pelatihan Konvensi Hak Anak PKHA di Kota Padang. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Sumatera Barat, Herlin Sri Diani mengatakan, penerapan sekolah ramah anak perlu didukung dengan pemahaman yang baik mengenai hak anak, sumber daya manusia, sarana prasarana, proses pembelajaran, serta partisipasi anak. Ia mengatakan tidak hanya dari sisi pemahaman tentang hak anak, tetapi juga diperlukan kebijakan sekolah yang mendukung. Pelaksanaan Car Free Day CFD di Kota Padang untuk besok ditiadakan akibat memburuknya kualitas udara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi mengatakan, penghentian CFD dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk sementara memilih aktivitas olahraga di dalam ruangan selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, dinonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

92,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Dan kali ini kita di Pro 2 Hitlist. Untuk kamu yang mau request lagu di siang hari menemani kegiatan kamu, hari libur kamu, atau perjalanan kamu juga teman Pro 2, kamu bisa gabung sama aku di 0751274822 atau di WhatsApp 0811665908. Dan pada siang hari ini aku hanya ingin membawa kamu ke dunia yang lebih santai, relax maupun galau nomor 2. Kita lanjut dulu ya lagu-lagu berikutnya sambil nunggu teman-teman yang mau request di siang hari ini.

0: Tapi warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar.

Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Setiadi, Kepala Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, selalu di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang siang hari mengudara melalui frekuensi 90,8 MHz. Ada Fathan siang hari ini teman pro 2. BTW, ini aku mau muterin lagu yang udah di request sama teman kita di WhatsApp melalui WhatsApp 0811-6655-908 ya teman pro 2. Mendengarkan lagu dari Semi Simo Rangkil, Kesedihanku. Tapi sebelum kita beranjak ke lagu berikutnya teman pro 2, mungkin diantara kamu aku mau nanya, udahkah diantara kamu eksplorasinya di media sosial? Entah itu kayaknya lebih ke Instagram sih, itu udah ada feed atau reels orang yang awalnya di depan sendirian nih, tapi di belakangnya udah rame tuh, terus akhirnya dia balik badan menuju keramaian tersebut, dan akhirnya dia di tengah-tengah yang lainnya nari. Tahu gak teman pro 2? Yang pakai lagunya tuh lagu yang ya, kayaknya lagunya gak usah di aku nyanyiin ya teman pro 2 ya. Nah ini lagi tren teman pro 2. Kamu tahu gak? Dulu sempat viral juga di 2020 seorang anak dengan video musiknya yang bener-bener kesannya itu video lama banget teman pro 2. Gak tahu pakai HP Nokia atau HP apa tuh kayaknya. Dan lagunya tuh enak, nggak tahu artinya apa, tapi lagunya enak yang ya nggak, jangan ini lagi Tan, udah nggak usah Tan, makasih Tan. Ada Yonglin teman pro 2, kamu kenal Yonglin nggak teman pro 2? Itu sempat viral di tahun 2020-an ketika masa-masa covid, dan dulu emang dia masih kecil, dia tuh nyanyinya lagu Ginseng Strip. Coba deh kamu dengerin dulu bentar teman pro 2. Secuil aja. Soalnya ini emang lagunya untuk aku sendiri ya. Itu asik banget nih. They're so nice, that boys. Young Nindu Shaori. Emotional boys, 2001. Emotional Shaori, seen this bitch. Machiavelli. Bitches come and go. Nah, itu dia teman pro 2, salah satu lagunya. Dan itu dia nyanyi ketika dia masih remaja sepertinya. Dan kali ini dia juga hadir lagi kembali dengan lagu terbaru, X Generation. Jadi, Yonglin featuring Generation. Jadi, Gener 8 Ion membuat lagu Strom. Dan Strom ini dari video klipnya itu teman pro 2 itu ada, jadi Yonglin-nya masuk ke ramaian, di tengah-tengah keramaian tiba-tiba langsung deh yang orang-orang yang berbaris rapi tertata itu dan ada tangganya gitu teman pro 2, dia langsung joget. Tren ini terinspirasi dari video musik Strom 2 yang memperlihatkan adegan dramatis dengan karakter utama dikelilingi ratusan sosok yang bergerak secara sinkron. Dan yang bikin tren ini menarik teman pro 2, kreator nggak perlu syuting dengan ratusan orang. Jadi untuk kamu yang kayak misalnya, ih kayaknya seru banget nih buat teman-teman kantor. Ah tapi nggak usah teman-teman kantor diajak, kayaknya agak sulit. Apalagi buat dance-nya tuh, gerakan yang dramatisnya itu juga agak sulit. Makanya kenapa akhirnya tren ini pakai AI semua tuh. Karena banyak banget. Ada yang bayi, anak TK, semuanya ada teman pro 2. Anak TK, semuanya anak TK semua. Ada satu anak TK yang cukul. Nah, jalan ke tengah-tengah, langsung tiba-tiba joget aja teman pro 2. Kamu bisa aja ngeliat video klipnya di YouTube teman pro 2. Ada Yonglin X Generation dengan judul Strom. Jadi ini pakai AI hampir semuanya yang kamu lihat di beberapa platform media sosial, ketika kamu lihat ada reels atau video konten-konten yang gitu, itu kemungkinan pakai AI teman pro 2. Dan ya itu salah satunya, tren ini benar-benar kayak menunjukkan, kayak kemarin juga kita sempat bahas tren tentang 80s, foto-foto tahun 80-an kesannya seperti apa. Terus juga promnya, kemarin kan juga aku udah, kalau kamu penasaran bisa tuh dicoba promnya yang itu teman pro 2. Oke lah kalau gitu, kita lanjut lagi. Semi Simo Rangkir, Kesedihanku, Billie Eilish, Birds of Feather, dan Nora Ayu, Lampu Jalan.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio.

Ya itu dia tadi teman pro 2, ada Naura Ayu, Lampu Jalan. Pernah gak sih kamu teman pro 2 kalau malam-malam gitu kan ngeliat lampu jalan tiba-tiba malah keinget sesuatu? Nah kurang lebih ya perasaan yang itu yang coba dibawakan sama Naura Ayu lewat lagunya yang dirilis 14 November 2025. Ini teman pro 2 ceritanya tuh cukup personal buat Naura. Jadi lewat lagu ini dia kayak lagi ngobrol sama dirinya sendiri, melihat lagi perjalanan yang sudah dilewati dan menyadari kalau sekarang dirinya sudah semakin dewasa. Begitupun dengan aku teman pro 2, yang akhirnya aku menyadari, wow, gak kerasa umurku sudah sekian. Menariknya teman pro 2, lampu jalan di lagu ini bukan sekedar lampu yang menerangi jalan. Ada kenangan yang ikut muncul setiap kali melihatnya. Ada rasa ingin pulang, nostalgia. Tapi di saat yang sama kita sadar kalau waktu terus jalan dan banyak hal yang sudah berubah. Musiknya yang tadi yang kita sudah dengarkan ini kan memang dibikin dreamy sama sentimental. Jadi suasananya terasa lembut banget teman pro 2, cocok buat didengerin pas malam-malam lagi perjalanan atau ketika kita lagi pengen sedikit berhenti dan mikirin perjalanan hidup.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

IU resmi comeback setelah setahun vakum dari perilisan musik baru. Pada 10 September, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Korea Selatan ini merilis single digital berisi dua title track, Unknown Planet dan Dear My Crazy Soulmate, yang keduanya ditulis sendiri oleh IU. Momen ini terasa spesial karena jatuh tepat setahun setelah single sebelumnya, By Summer, yang juga rilis pada tanggal yang sama di tahun 2025. Dua lagu ini bukan sekedar rilisan lepas, IU mengonfirmasi keduanya adalah bagian awal dari album studio ke-6-nya yang sampai saat ini belum diumumkan tanggal rilisnya. Artinya, Unknown Planet dan Dear My Crazy Soulmate jadi petunjuk paling nyata soal arah musikal IU selanjutnya, apalagi ini bakal jadi album penuh pertama sejak Lilac di tahun 2021.

0: Aku pencet itu di keranjang. Masuk semua.
1: Missy, excuse me. Missy, mau ambil itu.
2: Ambil kereta juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Kah? Apa aku bilang Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh Kak, tabe-tabe Ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Terbaik.

masih membawa kamu ke dalam tempo yang lambat memperoleh dua pada siang hari ini, agar nggak terlalu terburu-buru untuk melewati hari. Masih dengan kehangatan berkumpul sama keluarga, kehangatan kasur untuk tidur, dan kehangatan suasana pantai, bukit, atau dimanapun saat ini kamu sedang berjalan memperoleh dua. Jangan terlalu tergesa-gesa dan mempercepat ritme sampai kamu gak sadar hari-hari itu terlewat gitu aja. Untuk itu, terus nikmati setiap momen, setiap detik, apalagi sama Fatani Pro 2 Padang.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam Pro 2, it's time untuk aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Dari pagi tadi jam 6, jam 5 malah teman Pro 2, sampai kurang lebih mau udah jam 12 nih teman Pro 2 menemani kamu semua. Ya semoga kamu dimanapun kamu berada sedang bahagia-bahagianya. Jangan bersedih teman Pro 2, kalau lagi sendiri masih ada kita Pro 2 Padang yang menemani kamu sampai malam hari nanti. Dan nanti bakal ada Rini Kamal siang sampai sore. Untuk itu, sampai jumpa, bye-bye semuanya. Jangan lupa bahagia selalu, and Fathambina, peace out.

90,8 FM Pradua, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat siang semuanya teman Pradua. Happy weekend, selamat hari Sabtu. Gimana Sabtu ini teman Pradua? Apakah weekend kamu menyenangkan? Ya semoga sih ya teman Pradua, yang namanya weekend should be fun gitu. Tapi ya kita gak tahu juga nih ada der-der-der apa di weekend biasanya. Akhirnya teman Pradua di siang hari ini ada Rini Kamal di sini yang nemenin kamu sampai sore hari nanti. Kita bakal seseruan bareng pastinya. Jadi pastiin untuk stay tune di 90,8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Pradua, kayaknya kita harus chills dulu siang hari ini. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Hilary Duff with We Don't Talk. We'll be right back.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI pengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kalau udah siang-siang gini, apalagi di hari libur gitu ya, teman Produ, kita mungkin lagi nyantai-nyantai aja di rumah, bawaannya lapar. Tapi emang wajar aja, teman Produ, udah jamnya makan siang gitu ya. Cuman satu hal yang sulit juga kita iniin sih, teman Produ, sulit juga untuk kita hindari adalah craving yang manis-manis. Tapi nih, teman Produ, tidak semua yang manis-manis itu juga baik gitu ya kalau dikonsumsi sering. Nah, tapi nih, teman Produ, ada beberapa makanan manis yang kayaknya aman nih ya, maksudnya sehat juga. Yang pertama nih, teman Produ, kamu bisa cobain yogurt dan buah segar. Jadi perpaduan antara yogurt dan buah segar ini bisa jadi dessert yang sederhana tapi tetap enak nih, teman Produ. Jadi dari yogurt sendiri itu bisa kita tambahin berbagai buah segar kayak strawberry, kiwi, atau buah-buah lainnya gitu ya yang emang punya rasa manis alami. Nah, selain itu, teman Produ, ada chia puding dengan susu.

dan juga jangan lupa buahnya harus didiamkan dulu di dalam freezer gitu teman pro 2. Dan juga bisa bikin apa kali ya, smoothies ya, smoothies tanpa gula tambahan, jadi emang purely si buahnya aja gitu teman pro 2. Bisa ditambah madu mungkin kalau pengen rasanya agak sedikit lebih manis gitu ya, dan juga bisa ditambahkan buah-buahan segar lainnya. Nah gitu tuh teman pro 2. Tapi ternyata yang namanya dessert atau makanan manis yang sehat itu juga bisa, ternyata juga ada. Nah sekarang balik ke kitanya lagi aja nih teman pro 2, maunya makanan yang sehat atau enggak.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwalk Land.

Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, udah jam 1 siang. Itu artinya teman Produa, kita bakal move dulu ke informasi dari dunia olahraga after this. Jadi pastiin untuk stay tune terus bareng sama kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright, dan teman Produa, kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke Gia Indrawari, Berdamai.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu gak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
6: Hopimpa Alayum Gamreng.
2: Tahu dah po.
7: Lagi santai di sore hari.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 perwakilan kelompok supporter The Jackmania dan Bobotoh di Kota Bekasi, Jawa Barat sepakat menjaga persaudaraan dan kondusivitas wilayah menjelang pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, jadi kesepakatan damai ini juga mengemuka dalam forum silaturahmi antar supporter yang diinisiasi Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota di Mapolres Metro Bekasi Kota, teman Pro 2. Dan juga nih teman Pro 2 ya, dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kholis Ariana, itu juga menjelaskan dialog terbuka tersebut juga menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat jaringan komunikasi antar koordinator supporter, mencegah potensi provokasi, dan juga meredam narasi destruktif yang berpotensi memicu ketegangan di media sosial.

0: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Iran akan bertemu dengan negara-negara Teluk di Oman pada Senin untuk membahas masa depan Selat Hormuz. Pertemuan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri Iran sebagai upaya mendorong pemahaman lebih baik antar negara, kawasan, dan memperkuat keamanan regional bersama. Dilansir dari Al Jazeera, Irak dan negara-negara Teluk yang berada di pesisir diperkirakan turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan Iran tetap berkomitmen menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
1: Teman terbaik kamu.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Menurut BMKG, fenomena haze atau udara kabur adalah kondisi meteorologi di mana partikel kering halus seperti debu, asap pembakaran, polusi industri, atau abu vulkanik melayang dan tersuspensi di atmosfer, sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat langit tampak putih kabur atau berawan tipis.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat ya, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

98 FM, Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bakal ngikutin Pro 2 Top 20 nasional dan internasional dari jam 2 sampai jam 4 sore nanti, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, apakah lagu-lagu yang kamu suka udah masuk di chart kita? So let's check this out.

90,8 FM Produwe, teman terbaik kamu. Hai teman Produwe, back again with me, Cinti Yazani, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Produwe on Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Seperti biasa, aku mengucapin happy weekend dulu buat semua yang lagi dengerin siaran ini. Semoga kamu sehat dan happy di weekend kali ini. Kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini, teman Produwe. Start from our new entry minggu ini. Tadi udah kamu dengerin lagu dari Tiara Andini comeback sebagai solois lewat lagunya Tulang dan Nadi. Lagu balad ini ternyata udah tembus 1 juta lebih stream di Spotify and YouTube Music loh teman Produwe. Belum selesai sampai situ aja, official music videonya juga bakal rilis. Jadi kalau hati lagi sepi, kayaknya ini waktunya Tiara yang nemenin nih. Soalnya rumah terbaik kadang bukan tempat, tapi orang yang tepat.

0: Main Gue yang ada di posisi 19 minggu ini dan udah 2 minggu stay di chart. Ini perpaduan hip hop, pop dan hip dude yang makin viral di kalangan Gen Z. Apalagi video klip bareng Jeffrey Nicole-nya aja udah nyentuh sekitar 7,9 juta views di YouTube. Hip dude-nya tetap catchy, gayanya makin centil ala Nakila. Nakila emang gitu ya kalau bikin lagu, bukan cuma enak didengar tapi juga bikin kita gerak, teman berdua. Next di posisi 18 dan udah bertahan selama 4 minggu, teman berdua ada Tulus Teh Hijau, dan di posisi 17 ada Adrian Khalif 2001 kali.
1: Delapan belas.

0: Posisi 15 minggu ini naik satu angka after 7 minggu setia di chart kita ada Keisha Lebronka hadir lewat lagunya Pelarian. Ini salah satu lagu dari album keduanya, Rombak. Lagu ini ceritanya soal cinta yang cuma dijadikan tempat singgah saat seseorang lagi terluka. Makin lengkap juga sama kehadiran music video yang udah rilis Juni kemarin, karena ternyata kadang kita bukan tujuan ya, cuma persinggahan sebelum dia pulang. Yang jadi posisi 16 minggu ini naik satu angka dari minggu kemarin ada Selena Grace resmi memulai perjalanan musiknya lewat lagu Sumpah Mati. Ini tuh lagu kemenangan Indonesian Idol Season 14 yang dirilis bareng Hits Records. Lagu karya mahal ini, Happy Andromeda dan Giant Prize ini punya nuansa piano megah dan vokal Selena yang penuh rasa banget. Ceritanya itu tentang sadar kalau cinta yang gak selalu harus dipertahankan, kadang mundur justru bikin hati lebih aman. Oke, teman produser, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 8 minggu setia di chart ada NPD Sempurnanya Aku, dan di posisi 13 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
1: 14.
2: 14.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik satu angka dari minggu kemarin dan udah 11 minggu stay di chart. Ada Gia Indrawari hadir sama 1000 kali yang ngajakin kita buat stop comparing hubungan sendiri sama manisnya kehidupan orang lain di medsos. Lewat vokalnya Gia yang gemes banget, Gia tuh ngingetin pentingnya apresiasi dan kesetiaan teman pro 2. Jadi jangan kejar hubungan yang kelihatan sempurna kalau yang sekarang ternyata udah berharga. Di posisi 12 minggu ini ada Wijaya 80 dan Sal Priyadi yang collab lewat lagu Bulan Bintang Garis Menyilang di bawah label Surya Wijaya Abadi. Ini tuh berawal dari obrolan santai di studio. Lagu ini cerita tentang cinta yang tumbuh di tengah perbedaan. Dua karakter musik yang beda, tapi justru bikin warna lagunya makin unik. Kadang yang beda bukan buat dipisah, tapi buat saling melengkapi. Alright, teman berdua, abis ini ada Toh Pati featuring Fabio Asyar Cinta Kita yang jadi posisi 10 minggu ini. Dan di posisi 9 ada Adiu Meski Tak Akan Selalu Indah.

0: Sudah 15 minggu setia di chart, lagu ini jadi posisi 7 lagi. Minggu ini ada Spontan Tanpa Uhuy dari Danville yang comeback sama cerita cinta yang ringan, kocak, dan relatable banget. Dari berusaha biasa aja sampai akhirnya baper gara-gara perlakuan manis si dia. Intinya kalau hati udah kena, jangan bilang spontan, itu mah tanda-tanda. Posisi 8 minggu ini dan udah stay di chart selama 12 minggu dan naik satu angka dari minggu kemarin. Ada Enau atau Putra Lesmana yang kolaborasi sama sang kakak Ari Lesmana lewat single Sesi Potret. Nah ini tuh jadi kolaborasi perdana kakak adik dan jadi ruang untuk bercerita tentang kehilangan, penyesalan, rindu, dan pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Wah, lagu ini tuh viral banget waktu lebaran tahun kemarin dan bulan puasa tahun kemarin juga ya teman Pro 2. Lagu ini ngingetin kita soal waktu yang gak bisa diulang. Jadi jangan tunggu nanti untuk bilang sayang buat orang-orang yang berharga di sekitar kamu, karena waktu gak kenal kata nanti. Alright, next kita ke posisi 6 minggu ini ada Arfian Dwi Hati Memilik Dia, dan di posisi 5 ada Narif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Sebelum liriknya makin aneh. 6.

0: Usaha dan harapan tak setara ini lahir dari perjalanan personal Virgo. Lewat lagu ini katanya ia ingin menemani mereka yang sedang bertanya masih mau bertahan atau waktunya melangkah. Oke deh teman berdua, udah saatnya kita kasih tahu runner up of the week. Runner up of the week setelah 25 minggu bertahan ada It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025 kemarin. Ini sukses jadi fenomena, sempat nomor 1 di Spotify Indonesia dan viral di mana-mana karena liriknya puitis dan emosional, menggambarkan kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuh sebelum hujan datang, yang jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup. Karena yang paling berarti bukan saat badai datang, tapi siapa yang udah ada duluan sebelum hujannya turun.
1: Dan biarkanlah angin sampaikan rindu.

Alright teman berdua, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu jawara kita di minggu ini. Kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Ayo sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Di posisi 20 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi, single di bawah Universal Music. Di posisi 19 ada Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 18 ada Tulus, Teh Hijau. Di posisi 17 ada Adrian Khalif, 2001 kali. Di posisi 16 ada Selena Grace featuring Andiri atau Sumpah Mati. Di posisi 15 ada Kesha Lefron Cup Larian. Di posisi 14 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di posisi 13 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, single di bawah Junior Records. Di posisi 12 ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 11 ada Gia Indrawari, 1000 kali. Di posisi 10 ada Tohpati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. Di posisi 9 ada Adiu, Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 8 ada Enel featuring Ari Lasmana, Sesi Potret. Di posisi 7 ada Dead Bill, Spontan Tanpa Uhui. Di posisi 6 ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Di posisi 5 ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 4 ada Virgon, Tak Setara. Di posisi 3 ada Kifnu, Merindu Lagi, single di bawah Insomnia Entertainment.

0: Dan di posisi 2 ada Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Juara minggu ini.

Congratulations for Ivan Seventeen lewat singlenya Jangan Paksa Rindu atau Beda. Lagu ini cerita tentang hubungan yang masih berjalan tapi perasaannya udah gak sama lagi. Lewat lirik yang reflektif dan vokal khas Ivan, lagu ini ngingetin kita kalau cinta dan rindu itu gak bisa dipaksain, teman Pro 2. Karena kadang merelakan bukan berarti kalah, tapi memilih untuk gak terus menyakiti diri sendiri. So, ini dia our winner of the week. Please welcome Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke deh teman Pro 2, udah saatnya Cynthia Zeni sign out dari Pro 2 Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di Pro 2 Top 20 All Hits International of the Week. See

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI pengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Palmerah Indonesia, PMI terus mendorong generasi muda di Kota Padang untuk menjadi pendonor darah secara rutin. Edukasi donor darah diperluas ke sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sekaligus regenerasi pendonor. Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z. Latif mengatakan, memanfaatkan keberadaan Palang Merah Remaja atau PMR di sekolah untuk mengenalkan pentingnya donor darah kepada siswa. Edukasi tersebut diberikan kepada siswa yang telah memenuhi usia untuk menjadi pendonor darah. Pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Padang Barat 1 Dasril mengungkapkan terdapat sekitar 2.200 UMKM yang tersebar di Kelurahan Rimbo Kaluang, Kampung Pondok, Purus, Ujung Gurun, dan Berok Nipah. Jenis usaha yang dijalankan cukup beragam mulai dari kuliner sajian, kuliner kemasan, kerajinan, hingga jasa. Dasril menjelaskan persoalan pemasaran menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pembangunan UMKM di wilayah tersebut. Sebagian pelaku usaha sudah memanfaatkan platform digital, namun masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar. Kondisi dimaksud membuat pendampingan tidak hanya diarahkan pada legalitas usaha, akan tetapi juga peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kota Solo terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16. Pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Asisten Satu Setda Kota Solo dan Kota Pelaksana Tuan Rumah Porprov 2026 Zulkarnaini menjelaskan, selain menjadi tuan rumah pembukaan, Kota Solo juga dipercaya menggelar pertandingan 5 cabang olahraga. Rinciannya ada taekwondo, hapkido, angkat besi, angkat berat, dan aerosport. Zulkarnaini juga menyampaikan kelima cabang olahraga tersebut digelar di 3 venue. Pertandingan taekwondo, hapkido, angkat besi, dan angkat berat akan dilaksanakan di gedung Kabuang Tigo Baleh dan Gor Alimin Sinapa. Sementara cabang aerosport di Puncak Burunun. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

98 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, it's Rini Kamal. And welcome back to Pro 2 Top 20 All Hits from International of the Week. Top 20 songs gonna be presented for you for the next 1 hour. So let's start with new entry of the week. New entry of the week, teman Pro 2, we have Bad from 80s. Anyway, teman Pro 2, this song is the main track dari mini album ke-14-nya 80s yang berjudul Golden Hour Part 5 yang dirilis di tanggal 26 Juni 2026. Anyway, teman Pro 2, lagu ini menembus posisi nomor 8 di Melon Top 100 dan juga memuncaki tangga album utama Billboard 200. Anyway, teman Pro 2, lagu ini jadi viral juga selain karena dance-nya yang presisi nih, tapi juga nih teman Pro 2, banyak yang akhirnya ngikutin Trends Dance Challenge Bad yang diikuti banyak idol K-pop juga dan dari Indonesia juga pastinya teman Pro 2. Anyway, kepopuleran Sun dari 80s juga menembus kalangan non-fans K-pop teman Pro 2 dengan MV Bad.

Number 19 for this week, teman Produa, we have Cut Sai with Animal. Anyway, teman Produa, this is a second single from the third EP from Cut Sai yang judulnya Wild. Anyway, teman Produa, lagu ini dirilis di tanggal 24 Juli 2026. By the way, teman Produa, lagu ini ditulis barengan sama Ed Sheeran juga, di mana temanya ini adalah kebebasan serta sisi tersembunyi dari seseorang di balik penampilan publik mereka. Cocok banget kayaknya sama Cut Sai ya, teman Produa. Alright then, let's move to number 18. We have Grecia Brahms with Good Reason from A Daughter from Hell album. And number 17, we have Olivia Rodrigo with Stupid Song from You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love album.

this week teman Pradua Summer Homebreaker. Alright then teman Pradua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 12 dan sudah stay selama 12 minggu juga di chart kita. And before teman Pradua at number 12 we have Meghan Trainor with Shimmer. Okay deh teman Pradua, lagu ini naik satu peringkat juga nih dari minggu lalu yang ada di posisi 13. And teman Pradua, Shimmer is a part of Toy With Me album that released through Sony Music. Well, it's time to top 10 of the week. Number 10, we have BTS with Swim. And number 9, we have Bruno Mars with Risk It All from the Romantic album. Number 10,

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, di jam 4 sore ini kita bakal ngikutin Musicpreneur dulu. Jadi kita bakal bergabung sama Pro 2 RRI Jakarta. So, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, enjoy.
1: Sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh, Mam Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musicpreneur tuh, Mam Pro 2, bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Musikpreneur. Dan sorry Hani, hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Semuanya, Musikpreneur di Indonesia.
0: Wah, gimana nih?
2: Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
1: Nah, sertifikat kegantengan enggak ada masalah.
0: Enggak ada.
1: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi enggak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Dan kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Oke.
2: Namanya Olan.
0: Wes.
1: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua musik planner.
2: Selamat sore.
1: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
0: Iya.
1: Kali aja. Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana? Tanggal lahirnya berapa?
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
1: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Sibuk yang pura-pura sibuk.
1: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
1: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Mengalir aja.
1: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
1: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
1: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
1: Khusus buat music trainer.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih?
1: Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Langsung bikin single ya. Owe.
1: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single. Balik lagi
0: Indonesia
1: jadi soloist juga. Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ke band lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu udah Babi Roman. Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya.
1: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, yaudah. Soloist aja.
0: Oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya.
1: Kayaknya nggak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
1: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper. Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
1: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede, billboard duluan.
0: Okay.
1: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
1: Okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
1: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
1: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
1: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Enggak ada. Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri beda gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual pakai ayam hitam.
0: Waduh.
1: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau ya,
1: udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya di Jakarta. Mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
1: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke.
1: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini gitu.
0: Oke.
1: Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
1: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
1: Audisi dari band.
0: Oke. Okay.
1: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ketika.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Reguleran atau
1: enggak.
2: Event aja?
1: Industri.
0: Oh, industri. Okay.
1: Label.
0: Oh, iya, berarti iya. Udah sempet bikin single juga atau album?
1: Ada albumnya.
0: Wow.
1: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
1: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, Bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik enggak, Bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya enggak ada.
0: Uniknya enggak ada.
1: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
1: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh. Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya.
1: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
0: Okay.
1: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Oh, di sana kan pakai clan ya.
1: Clan.
0: Iya.
1: Macam mana clan? Mana latar kita?
0: Iya. Benar.
1: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simpel pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh. Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Lulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
1: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
1: Okay. Kan? Terus rasanya kita kampungan. Jelasnya gue kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Akhirnya beradaptasi lah ya,
1: beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
1: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri. Asli gitu. This is my life. Our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Malah lo ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru rock banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih. Karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo. Sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough. Artinya itu udah
0: apa kan? Itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Okay, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebut label enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
0: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak jadi.
2: Mengalai lah itu.
1: Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
2: Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak mau, maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Okay.
2: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
1: Oke. Okay.
2: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah ini penting nih teman-teman musik planner di Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
2: Betul. Okay.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ini sama, tapi nggak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
2: Mungkin banyak pembelajaran rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana?
0: Ya, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen terkarya gue ini diterkin sebaik mungkin.
1: Iya.
2: Ya? Ini mau kemana gitu kan? Mulai dari marketnya,
0: goalsnya apa?
2: Goalsnya apa? Betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Gitu kan?
0: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, iya, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya.
1: Yeah. Okay.
0: Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release.
1: Okay.
0: Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis.
1: Okay.
0: Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian
2: ribu. Antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri, dalam tanda kutip ya, jual diri, ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: Nah, cantik.
0: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curu, dengar dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik-klik. Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol.
1: Oke. Okay.
2: Segampang itu orang scroll. Segampang orang itu juga.
0: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
1: Okay.
0: Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu lah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Enggak.
1: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
1: Oh, betul.
0: Karena lu tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan.
2: Iya.
0: Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes,
1: betul. Oke, ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
1: Oke.
2: Bang Rian tuh salah satu musisi lagu gitaris, dia punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
1: Oh.
2: Karena dia selalu gagal.
0: True story. Okay.
2: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Masih ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan Riannya denger ya.
2: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
1: Oke. Okay.
2: Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
0: Lu nyanyikan.
2: Lu nyanyikan, gua cari dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
1: Iya.
2: Ya, kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Ya, kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
2: Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang kita cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang baru, tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
1: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya iya iya.
2: Kita
1: iya.
2: Bisa jalan nggak sih?
1: Oke.
2: Ya.
1: Oh, iya. Janganlah dong. Enggak dong. Oh,
2: lu enggak dong.
1: Enggak dong.
2: Lu rasa lu lah.
1: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu, bener.
1: Satu aja. Ya, benar.
2: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Bagian ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
1: Oke.
0: Lu guide dan cara gua bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi,
1: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
0: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
0: Paling gua enggak tahu musiknya ya.
2: Nah, waktu lu ngeteknya
0: ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 sip loh.
0: Iya, 1 jam.
2: 1 jaman.
0: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
0: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
1: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum, Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia gak ada.
1: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener ngurusin pop.
1: Oke.
2: Tapi kayaknya karakter yang ada serak-serak basahnya.
0: Serak-serak belumpur.
1: Belumpur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
0: Basah udah terlalu mainstream.
1: Oke.
0: Serak-serak belumpur.
1: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
1: Waduh.
0: Kayaknya sih kayaknya. Kayaknya.
1: Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
0: Pop rock lah
1: jatuh. Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
0: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
1: Oke.
0: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
1: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
1: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat, lempeng aja gitu?
0: Terlalu cepat juga.
1: Terlalu cepat juga gitu ya.
0: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan, yang tadinya kita janji untuk take tuh jam 4, start 4. Jam 5, jam 6 malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
1: Udah.
2: Kalau rekaman di sekitar 3 malam ya
1: kan. Aduh.
0: Salawatan.
1: Benar-benar. Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
1: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita videonya atau masih rencana?
0: Kita dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
1: Oke.
0: Kalau lu mesti juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
1: Oke, berarti masih direncanakan lah.
0: Masih
1: ya?
0: Direncanakan.
1: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
0: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
1: Oh
2: ya,
1: K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip-dude. Atau hip-dude.
0: Terus Mas, kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
0: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan, gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
0: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
1: Aduh. Udah mateng di puun.
0: Iya.
2: Okay. Aman lah.
0: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
1: Iya.
0: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
1: Iya.
0: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama. Tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
1: Buat saya,
0: aku pribadi belum tahu gimana formula lagu bagus tuh.
1: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
1: Bahasa
0: ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
1: Sampai di titik

0: urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
1: Iya. Oke.
2: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan vokal karakter gue begini, lu just piano aja cocok enggak sih?
0: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masa orang lain kan gitu.
2: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu enggak ada instrumen lain kecuali piano.
1: Itu emang masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
2: Masuk. Oke, berarti kita next project.
1: Iya. Oke.
2: Okay, kalau Mas Rio berkenan.
1: Asik.
0: Gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin yang karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
1: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
2: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
1: Oke.
2: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
1: Aduh. Dan
0: ketemu orang jangan digebrak.
1: Nah,
0: tetap melankolis.
1: Betul.
0: Biar gantengnya tetap ada.
1: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
2: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
1: Oke.
2: Gue rilis pribadi lagu itu udah sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
1: Oke.
2: Gimana ke depannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
1: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
2: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
1: Pasti ya kan?
0: Gimana gak keren dari Medan.
1: Aduh.
0: Sumatera Island itu.
2: Geri kali. Cuman kita buat proyek kan.
0: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
2: Oh iya Mas, sualah.
0: Wah, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
2: Ya,
0: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
2: Oke. Cocok itu.
1: Cocok.
0: Ya, biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
2: Waduh.
0: Gurih. Nah, sedunia suka tuh
2: makanannya. Wah. Satu dunia. Jadi nanti Spotify-nya gila.
0: Makanannya rendang.
2: Abangnya rendang ya.
1: Iya. Kita tungguin aja tuh Bang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temam Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
2: Di Spotify, di YouTube, semua yang ada sih.
1: Semua platform
2: di
1: bisa.
2: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
1: Jadi
2: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
1: Aduh.
2: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
1: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
2: Aktif.
1: Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif. Kalau aktif aja.
2: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
1: Tapi
2: boleh dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
1: TikTok itu juga ada berarti.
2: Iya.
0: Emang orang Olan ini sabar sih.
2: Oh iya.
1: Oke, kelihatan sih.
2: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
1: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
0: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
2: Ternyata satu perguruan kita.
0: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
2: Panosnya
0: belum kuat.
1: Iya apa tuh?
0: Panosnya belum ada ya.
1: Oh iya.
2: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan
0: ya. Hanya Thanos yang tahu. Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
2: Benar sekali.
0: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya. Salah satu dengan single yang terbaru ini.
1: Mudah-mudahan
0: kita next kolaborasi.
2: Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
1: Aduh. Ya kan? Gak mungkin dong.
2: Kita akan ketemu lagi di Music Trainer RRI Pro.
1: Masih gitu, ngobrol di sini.
2: Ngobrol ya. Lagi kalau yeah. mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah, kalau nggak berkenan matikan aja radionya.
1: Ya, waduh, aduh, jangan dong.
2: Jangan.
1: Saya masih siaran saya.
2: Di depannya radio.
1: Oh iya benar, benar, benar, benar, benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
2: Sama-sama
1: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Planner. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi nih ke Pro 2 RRI Padang di 90.8 MHz, teman Pro 2. Oke, baiklah, di jam 5 sore ini teman Pro 2 mungkin banyak yang udah get ready juga mau malam mingguan. Ciele, malam minggu, tapi apa, mendung. Tapi ini bukan gimana-gimana nih teman Pro 2. Kalau memang gak ada planning malam minggu yang gimana banget gitu ya, gak prepare-prepare banget, kayaknya better di rumah aja. Karena ini cuaca antara dua nih teman Pro 2, antara asapnya yang udah lumayan tebal ya, atau juga emang didukung sama cuaca yang emang mendung gitu. Dari kemarin nih teman Pro 2 mendung-mendung-mendung tapi gak hujan, mendung-mendung-mendung gak hujan gitu ya. Nah, kita tuh mungkin berharapnya juga ada hujan sedikit lah gitu ya, untuk menghilangkan kabut-kabut ini gitu teman Pro 2. Makanya buat kamu yang di malam minggu ini kayaknya kayaknya untuk malam mingguan gak terlalu prepare banget, kayaknya di rumah aja sih better ya teman Pro 2. Bukan karena gimana-gimana juga, kamu juga gak bakal kesepian kok teman Pro 2. Kalau di rumah aja kan bisa dengerin kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi buat nemenin kamu di sore hari ini. Tapi kayaknya kita harus enjoy dulu deh sama lagu yang satu ini. Kita ke Shawn Mendes dulu teman Pro 2, Heart of Gold.

Tinggalkan pantai segera ketika gempa berkekuatan besar dan air laut tiba-tiba surut. Tsunami bisa datang dalam hitungan menit. Siaga tsunami, selamatkan diri, selamatkan

kamu terbangun di pagi hari, lalu tiba-tiba ada satu potongan lagu yang terus berputar berulang-ulang di kepala tanpa bisa dihentikan. Tenang, kamu tidak sedang kehilangan akal. Dalam dunia psikologi, fenomena unik ini disebut sebagai earworm atau cacing telinga. Uniknya, bagi kita di Indonesia, lagu yang tersangkut biasanya bukan lagu pop barat yang rumit, melainkan jingle iklan jadul yang ikonik, lagu daerah yang magis, atau bahkan ketukan kendang koplo yang super nagih. Secara ilmiah, earworm terjadi karena otak kita mencoba mengisi kekosongan emosional atau memproses memori jangka pendek yang memicu rasa nyaman. Ritme musik yang berulang berfungsi seperti tombol refresh otomatis untuk otak yang sedang jenuh atau stres. Jadi, ketika lagu kemesraan atau jingle es krim legendaris tiba-tiba berputar di kepala kamu saat sedang serius bekerja, itu adalah cara sadar otak bawah kamu untuk beristirahat sejenak dan mencari hiburan instan. Daripada kesal karena merasa terganggu, nikmati aja konser gratis di dalam kepala kamu tersebut. Gak apa-apa kok sambil bersenandung, karena konon menyanyikan lagu itu sampai selesai adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk mengusir sang cacing telinga. Jadi, lagu apa yang sedang nyangkut di kepala kamu saat ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman-teman, Pro2 dikutip dari antaranews.com, Kementerian Komunikasi dan Digital berkoordinasi dengan sejumlah operator seluler untuk membantu memantau sinyal telepon seluler dalam pencarian 8 warga yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria dalam konferensi pers di Posko SAR, Dermaga Pantai Marina, Pandeglang, Banten, hari ini menambahkan pemantauan juga dilakukan melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk mengetahui apabila terdapat sinyal yang tertangkap di wilayah yang menjadi fokus pencarian. Ia juga mengatakan Pulau Sebesi menjadi titik kontak terakhir yang terdeteksi dari data telekomunikasi yang diterima Komdigi. Informasi tersebut telah disampaikan kepada tim SAR gabungan dan menjadi salah satu data penting dalam proses pencarian.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya?
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
5: Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menggeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, udah di jam 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Gak berasa teman Pro 2, ternyata sudah sesore ini. Karena di luar juga terlihat sangat mendung ya teman Pro 2. Jadi cuaca Kota Padang saat ini sih lagi mendung-mendungnya. Jadi buat kamu yang emang gak punya rencana untuk keluar rumah, ya udah stay at home aja nih teman Pro 2. Even ini malam minggu ya, kayaknya nih teman Pro 2, hujan adalah waktu-waktu yang sangat ditunggu oleh warga Kota Padang, berhubung sama asap yang semakin menguat nih teman Pro 2. Dan juga updatean buat kamu teman Pro 2, ini juga udah ada pemberitahuannya bahwa CFD untuk Car Free Day besok itu katanya ditiadakan dulu nih untuk wilayah Kota Padang teman Pro 2, karena memang cuaca dan keadaan yang tidak memungkinkan gitu ya teman Pro 2. And as we know juga adik-adik kita yang ada di bangku SD SMP ya, itu juga udah udah belajar dari rumah kalau nggak salah ya teman Pro 2. Jadi daripada membahayakan gitu ya teman Pro 2, lebih baik kita cari aman lah begitu tuh teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. Nah, sebelum kita kemana-mana ya teman Pro 2, nah ini juga udah ada updatean nih teman Pro 2 untuk kamu ya yang ngefans banget sama Lady Gaga. Jadi ada kabar gembira nih, karena Lady Gaga itu juga sudah menyebut anak pertamanya teman Pro 2. Jadi ini

Pro 2 ya. Dan Lady Gaga ini juga melahirkan anak pertamanya dalam usia 40 tahun. Oke deh, itu pun Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih bakal balik lagi nemenin kamu di sore hari ini. Jadi, teman Pro 2 kita ke lagu yang satu ini dulu. Stay and enjoy.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tambah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, gak berasa ternyata sudah mau jam 6 sore aja. 2 menit lagi nih teman Pro 2, itu artinya Ridi Kamal harus sign out juga nih dari ruang dengar kamu untuk sore hari ini. Anyway teman Pro 2, keseruan kamu masih bakal lanjut lagi. Habis ini bakal ada Citi yang nemenin kamu sampai di jaga malam nanti. So teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay in you terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dan dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha Suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsi dari apa yang mereka sifatkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting, karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya, dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Yang artinya tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan, atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial, dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam, atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan. Arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. Berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Yulia Ervina SOSI. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

tanda ketulusanmu dalam berada dan berinspirasi kepada mereka yang salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat atau bertemu mereka yang sedang berhenti jalan pengampunan.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyebut masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital bansos. Lebih lanjut, Mutia mengatakan sistem pelaporan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mentransformasi layanan penyaluran bansos. Langkah tersebut juga untuk memastikan sistem mampu melayani masyarakat secara optimal.

Lahan produksi usaha olahan beragam minuman kopi masih menjadi tren di tengah masyarakat. Dengan kondisi tersebut terus bermunculan UMKM kopi dengan berbagai merek. Melihat perkembangan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memastikan terus memberikan pendampingan agar pelaku usaha bisa terus berkembang. Pendamping UMKM Kota Padang wilayah Pahu Donal Putra membenarkan di Kota Padang terus bermunculan usaha baru seperti minuman olahan dari kopi. Sebagai bentuk dukungan, Dinas Koperasi dan UMKM selalu memfasilitasi pengurusan nomor induk berusaha, izin pelaku industri rumah tangga, sertifikasi halal hingga promosi kegiatan usaha.

Si terakhir teman Pro 2, Kota Padang menyiapkan anggaran sekitar 38 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Anggaran dimaksud disiapkan untuk memastikan kebutuhan kontingen dan penyelenggaraan pertandingan dapat berjalan sesuai rencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina. Ketua Satuan Tugas Percepatan Porprov 2026 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang S. Neti mengungkapkan dukungan anggaran sangat penting karena jumlah atlet yang mengikuti Porprov bisa lebih dari 1.000 orang. Selain itu juga untuk kebutuhan sebagai tuan rumah dari 20 cabang olahraga yang dipertandingkan. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending neng kantin wae.
0: Yuk. Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kelas 1 rumah 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Apa kabar semuanya yang lagi dengerin siaran ini? Semoga pada sehat-sehat ya teman Pro 2, amin. Selamat malam minggu, happy Saturday night buat semua yang lagi dengerin siaran ini dimanapun kamu di streaming rari.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Baru aja kamu dengerin lagu semestinya yang adem banget buat malam ini dari Caldera featuring Bilal Indrajaya. Aku yakin banget pasti ada yang udah duluan dengerin lagu ini dari 2023 lalu ya teman Pro 2, waktu pertama kali lagu ini rilis. Well, malam hari ini kita bakal temenin kamu dulu ya di pause and play teman Pro 2. Sebelum nanti di jam 8 kita bakal temenin juga sama sejam rewind, bakal puterin satu lagu musisi ternama terkenal yang bakal kita ulik biografinya, kisahnya, perjalanannya. Pokoknya kamu tenang aja saat naik kamu, buat yang gak kemana-mana bakal aku bikin happy dan chill dan relax dan pastinya menyenangkan di sini. Makanya jangan kemana-mana ya teman Pro 2, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

99,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu tadi udah dengerin lagu Summertime Sadness ya, dari Lana Del Rey, of course. Selama satu jam nanti, ini kita bakal bahasin tentang dia dan dia lagi. Kita bakal ngibah soal Lana Del Rey, teman Pro 2 ya, Lana Del Rey. Nama lengkapnya itu ternyata Elizabeth Woolrich Grant. Dia ini Gemini banget, which is lahirnya 21 Juni 1985. Gap generasi ya di antara kita Gen Z, kayaknya dia milenial, teman Pro 2. Nama panggungnya Lana Del Rey. Dia seorang penyanyi, penulis lagu berkebangsaan Amerika Serikat. Musiknya tuh udah ditandai sama para kritikus karena gaya kualitas musiknya sinematik. Musiknya juga unik, tema-temanya romansa tragis, ada elegan, ada kemewahan dan melankolis. Yaps, bener banget, referensi musiknya tuh asalnya dari budaya pop, terutama yang berkaitan dengan Amerika Serikat di tahun 1950-an sampai 1960-an. Dia gedenya di Upstate New York, teman Pro 2, beda sama kita ya. Kita di Padang, gedenya dia di Upstate New York. Lana Del Rey pindah ke kota New York itu di tahun 2005 untuk ngejar karir musiknya. Dia ikut beberapa proyek di bawah album studio debutnya yang gak dirilis, judulnya Sirens. Terobosan Lana Del Rey datang akhirnya setelah dia sukses karena singlenya yang berjudul Video Games di tahun 2011. Baru deh gara-gara itu dia dikontrak sama Interscope ya, teman Pro 2, dan Polydor di tahun berikutnya. Baru habis itu albumnya muncul Born to Die di 2012, dan kesuksesan besar banget yang dia dapat gara-gara album ini karena masuk di Billboard Hot 100 dengan remix dari Cedric dan Gervais untuk lagu Summertime Sadness yang tadi kamu dengerin. Habis itu Lana Del Rey dari sini gak berhenti-berhenti, rilis album nomor 1 di Billboard 200 Amerika Serikat yang berjudul Ultraviolence 2014 dan Last for Life di 2017, barengan sama album solo besar yang judulnya Paradise 2012, Honeymoon 2015 gitu. Dia juga menerima penghargaan nominasi sebagai Grammy Award for Best Pop Vokal Album untuk album Paradise and Last for Life, teman Pro 2. Nah, penasaran kan gimana kehidupan awal dia, karirnya sampai seterusnya? Nanti bakal kita bahas ya, teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu Born to Die.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, let's talk about Lana Del Rey. Nah, jadi di tanggal 25 April 2025 ada extended play yang berisi 7 lagu terdaftar di bawah nama Elizabeth World Rich Grind dengan United States Copyright Office. Nah, ini awal karirnya. Dan judul aplikasi itu namanya Rock Me Stable. Dan judul yang lain itu Young Like Me. Dan sebuah extended play kedua judulnya From The End juga direkam di bawah nama panggung Del Rey gitu. Dan di penampilan pertamanya di tahun 2006 Williamsburg Live Songwriting Competition, Del Rey itu ketemu sama Van Wilson. Dia seorang perwakilan Amerika Serikat untuk 5 Points Records dan sebuah perusahaan rekaman independen yang dipunyai oleh David Nincher, teman Pro 2, tahun 2007. Gitu. Cerita pertamanya, kalau untuk saat ini Lana Del Rey itu ketemu sama manajernya yang sekarang, Ben Mawson dan Ed Miller, 3 bulan setelah album Lana Del Rey, dan mereka itu membantu untuk mutus kontraknya bareng 5 Point Records, di mana itu jadi ini ya. Jadi manajemennya pertama gitu. Habis itu dia pindah ke London, dia pindah bareng sama Mawson selama beberapa tahun. Baru deh rilis setelah itu albumnya Born Today and Paradise. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi, kita dengerin dulu lagu Bluebird-nya Lana Del Rey yang udah rilis 2025 kemarin ya, teman Pro 2. Enjoy the song and stay with us.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Kambing, sate.
2: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
4: Satu sate, 7 sutuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Pernah sama Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, setelah Lana Del Rey posting lagu-lagunya yang udah mulai dikenal di YouTube tahun 2011, video musiknya yang berjudul Video Games dan Blue Jeans itu jadi viral banget di internet, dan akhirnya dia dikontrak sama Stranger Records untuk rilis video game sebagai single debutnya gitu. Dan lagu ini tuh bikin dia benar-benar dapat sebuah keyword sebagai next big thing di bulan Oktober 2011 tahun Pro 2. Nah, di sini Rana juga mempromosikan album ini, albumnya ya, dan tampil secara langsung kayak di konser promosi di Bowery Ballroom dan Chateau Marmont. Dan penampilan-penampilan di acara televisi lainnya kayak The World Trade Door dan Letter with Jules Holland, teman Pro 2. Dia juga sempat ngebawain album ini di Saturday Night Live tanggal 14 Januari 2012. Tapi sayangnya dia sempat dapat penilaian negatif dari para kritikus musik, teman Pro 2. Tapi tetap dibela sama pembawa acara tamu, aktor Daniel Radcliffe. Walaupun Radcliffe sendiri gak lihat Lana tampil waktu itu gitu. Akhirnya, long story short, Born to Die rilis secara resmi di tanggal 31 Januari 2012 di seluruh dunia dan sempat berada di nomor 1 di 11 negara. To critical reaction was divided, teman Pro 2. Gitu, perjalanan musiknya lumayan epic banget ya Lana ini, teman Pro 2. Kalau untuk Paradise Edition Del Rey dari Born to Die katanya bakal rilis dirilis di 12 November 2012 waktu itu gitu. Ada banyak banget ya perjalanan Lana Del Rey untuk bisa ke titik ini. Mungkin buat kamu yang emang ngefans banget, udah tahu banget sama lagu-lagunya, bakal familiar sama semua lagu yang aku puterin ya. Salah satu lagu yang juga viral dan naik banget itu ada lagu Chemtrails Over the Country Club

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

28,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Kops Tank Kopi Setengah, teman Pro 2 udah dan Unika Sadonyo. Iya, saya lagi dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Sebari aku siaran dan kamu bisa dengerin di streaming, kamu juga bisa lihat aku di live TikToknya RRI_Pro2Padang. Misalnya juga bisa komen ya, teman Pro 2. Oke, seperti biasa kalau udah Kops Tank itu pasti ada bahasan yang bakal kita bahas di hari ini, di malam hari ini. So, boleh banget buat kamu yang pengen gabung di Kops Tank tonight atau yang malam mingguannya gak kemana-mana, bosan di rumah aja tapi pengen sesuatu yang menyenangkan dan seru, bisa banget dengerin aku ya, teman Pro 2, di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Malam hari ini kita tuh pengen ngobrolin tentang arahnya ini lebih ke inner child sih, teman Pro 2. Tadi ada yang request pengen dibahas tentang hal atau keinginan masa kecil kamu yang baru bisa terwujud atau baru bisa kamu capai pas kamu gede. Boleh banget ya di spill, teman Pro 2, sekaligus ceritain. Tadi teman-teman kita yang nonton di live TikTok udah banyak yang komen, udah banyak yang spill juga. Aku tungguin kamu untuk nge-spill keinginan masa kecil kamu yang baru bisa terwujud atau baru bisa terrealisasi pas udah gede. Boleh banget ya, nanti kita bakal bahas ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. 2 jam dong, karena sampai di jam 11 nanti, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena tadi ada yang request lagu To Good At Goodbye from Sam Smith di live TikToknya kita puterin dulu. Enjoy!

0: cinta.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kopsteng. Dan ini udah ada penelpon di WhatsAppnya, kita angkat dulu ya teman Pro 2. Halo, selamat malam. Kecilin dulu dong.
1: Halo.
0: Kecilin dulu suara aku di sana, aku bisa mendengarnya.
1: Nah, udah mati malah.
0: Oh, udah mati. Oke. Apa kabar, Arul?
1: Baik. Pertama kali kayaknya saya nelpon ke sini.
0: Iya, aku pertama kali juga dengar suara kamu. Ternyata suara kamu ini ya. Kayak cowok-cowok ini, aduh jangan deh. Cowok-cowok yang biasa sleep call gitu ya.
1: Waduh.
0: Bercanda. Aduh, serius banget sih Arul. Arul, gimana hari ini? Oke. Okay.
1: Today doing well banget. Asik, will
0: doing well banget. Gimana tuh maksudnya, yang well-nya yang gimana?
1: Semua sesuai berjalan dengan semestinya yang diinginkan.
0: Asik, alhamdulillah. Makanya bisa nelpon ya ke Pro 2.
1: Betul.
0: Oke, baiklah. Apa-apa? FYI apa? Tadi kamu bilang FYI.
1: Ini pertama kali aku nelpon ke radio manapun.
0: Oh, really?
1: Serious. I'm not gonna lie.
0: Oh my god, I truly appreciate it. Thank you. Udah telepon ke aku lagi. Ih, serem banget. Tolong teman-teman live TikTok kasih aku tepuk tangan. Eh, tapi hari ini kamu udah makan malam belum?
1: Kebetulan udah. Aku udah makan malam. Semuanya lancar, tinggal dengerin radio Pro 2 Padang ini aja.
0: Siapa penyiarnya? Coba tebak. Kalau benar aku kasih tepuk tangan.
1: Kak Icin lah, siapa lagi?
0: Oh iya, benar banget. Terima kasih Arul. Kamu soalnya sering banget kan nangkring di live aku. Jadi aku enggak tahu suara kamu gimana sampai akhirnya kamu berani nelpon.
1: Iya.
0: Gitu. Ya udah deh, curhat dong. Apa sih keinginan masa kecil kamu yang baru terwujud di usia kamu sekarang? Udah dewasa.
1: Oke. Pasti hampir semua anak laki-laki validasi ini sih.
0: Apa tuh?
1: Mainan anak laki-laki itu enggak pernah berubah dari kecil sampai gede.
0: Oh iya.
1: Kita suka banget sama mobil.
0: Oh, mobil. Jadi, mainan ya.
1: Betul, suka banget sama mobil mainan. Bedanya mungkin untuk beberapa orang yang have nih,
0: orang
1: mobil
0: have?
1: Diganti mobil beneran.
0: Oke.
1: Okay. Orang have di sama mobil beneran. Kalau aku baru kesampaian beli Hot Wheels. Ah, seru banget. Berasa wah, gua bisa menuhin apa yang gua mau dari dulu.
0: Oh, wow, pasti happy banget enggak sih? Itu spesifiknya kapan? Kamu masih inget gak? Maksudnya kayak momennya pas kapan pada akhirnya kamu bisa beli Hot Wheels waktu itu?
1: Nah, sebenarnya tuh mikir panjang dulu buat beli Hot Wheels satu doang juga.
0: Kenapa?
1: Aku baru balung atau kenapa ya mikir kalau butuh gak ya? Tapi penasaran, gak punya sama sekali gitu.
0: Okay.
1: Karena teman-teman kecil aku semuanya pada punya Hot Wheels. Aku baru punya Hot Wheels 1 bulan. Bulan lalu aku beli.
0: Oke. Akhirnya tapi, bulan kemarin berarti bentar banget ya. Baru bulan kemarin itu bulan Agustus.
1: Iya. Betul.
0: Wow.
1: Aku baru 1 bulan, tapi sekarang teman-teman aku udah gak main Hot Wheels.
0: It's okay. It's not a big problem, I think.
1: Iya, yang penting benar, yang penting puas dirinya ada.
0: Ya, benar banget Arul.
1: Tapi masih ada satu lagi sih.
0: Apa? Tell me.
1: Mainan aku yang pengen aku beli. Dia tuh tembak-tembakan gitu, tapi aku lupa nama mainannya apa. Oh, Nerf. Kalau kalian tahu, teman-teman Pro 2 Padang, asik.
0: Oh,
1: jadi lanjut ini.
0: Oh,
1: Nerf yang tembak-tembakan.
0: Iya. Itu nah, juga itu salah satu keinginan kamu.
1: Betul, itu lebih mahal dari Hot Wheels.
0: Ya ampun.
1: Lebih banyak, ini kan lebih panjang. Harga segini bisa beli semen sih. Gitu.
0: Itu pertimbangan kita pas gede ya. pas sudah di umur segini gitu ya. Tapi akhirnya kamu bisa ngewujudin itu dan rasanya seneng banget, happy banget, kayak semacam ada inner child kamu yang terpenuhi gitu ya, dari kecil, ya gak sih? Tersentil.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, thank you. Yep. Arul, for sharing.
1: Thank you.
0: Kamu mau request?
1: Sama-sama, udah diangkat juga.
0: Iya, kamu mau request lagu apa malam hari ini?
1: What do you want to hear? Aku mau request Tulus deh, Gajah ada gak ya?
0: Tulus, Gajah, ada dong. Kenapa tuh request lagu ini, kalau boleh tahu? Kepo banget nih anaknya.
1: Ini kayak lagu buat aku.
0: Yes.
1: Penyemangat diriku sendiri sih. Oh. Harus kuat.
0: Oke.
1: Okay. Harus bisa ngebantu yang lain juga. Tapi lebih proporsinya lebih ke gue harus kuat gitu.
0: Arul, kamu gak harus kuat terus kok. Ada kalanya manusia itu gak kuat, dan it's okay not to be okay. Oke, okay, Arul.
1: Oke, okay, kemarin udah curhat sama Bundo.
0: Oh iya, sekarang curhat sama Ichin di sini. Makasih loh.
1: Betul.
0: Oke, okay deh, kalau gitu thank you ya. Salam-salam dulu dong buat pendengar yang lainnya, buat teman produ yang lain, boleh banget.
1: Apa ya? Teman produ, selamat malam, selamat beristirahat aja deh semuanya.
0: Oke, okay, thank you ya, Arul. Kita tutup teleponnya ya. Bye-bye.
1: Bye.
0: Oke, teman Pro 2 Arul akhirnya memberanikan diri untuk telepon. I really appreciate it. I'm so happy. Katanya ini kali pertama dan perdana dia nelpon di radio, radio manapun, dan radio pertama dia yang telepon adalah Radio Pro 2 dan penyiarnya adalah aku. Sebuah kebanggaan. Such an honor for me. Bercanda, bercanda. Emang enggak tahu ya, kayaknya tuh kebahagiaan tersendiri kalau akhirnya ada pendengar ya, awalnya ragu-ragu, atau ada newcomers yang awalnya kayak, kak aku takut banget sebenarnya nelfon ke radio, kayak ngerasa cringe gak sih, aduh nanti sok kenal sok deket gak sih sama penyiarnya. Gak apa-apa, jadi emang itu tujuannya, kita jadi teman buat kamu, kita jadi penyemangat kamu. Kalau kamu semangat karena dengerin kita, ya bagus banget. Kalau kamu ragu-ragu akhirnya berani buat nelfon, tuh kesenangan dan kepuasan tersendiri lo buat penyiarnya, dan kamu berhasil membuat aku hari ini seneng dari small things kayak gini. Makasih ya Arul, dan kamu keren banget, jujur di usia segini akhirnya bisa mewujudkan apa yang kamu mau, beli Hot Wheels, terus ada satu lagi tersisa beli Nerf, semoga kedepannya bisa terwujud ya. Kalau aku sih mainan sih enggak ya, mungkin karena aku perempuan kali ya, aku gak terlalu addicted to mainan, tapi yang pengen aku rasakan tuh justru makanan-makanan. Jadi kayak makanan-makanan yang gak pernah aku cobain pas aku kecil, tapi aku pengen banget nyobain, akhirnya bisa aku cobain pas aku gede gitu. Dan yang bikinnya lebih kerasa bermakna banget ya, karena kita mencoba atau membeli sesuatu itu karena hasil dari, entah itu hasil tabungan kita, hasil kerja keras kita, kayak gitu. Barbie masa gak kepengen sih kak? Ada yang di komen sama Arul. Pengen, tapi itu terwujud waktu aku kecil. Maksudnya aku punya dulu waktu kecil, jadi gak ada keinginan yang gimana-gimana untuk mainan lagi. Maksud, ya gitu, ngerti gak sih? Maksudnya aku tuh termasuk orang yang pas kecil tuh ada beberapa mainan yang dibelikan sama orang tuaku. Jadi pas gede tuh lebih ke interestnya tuh justru ke makanan-makanan. Tadi kayak aku bilang ayam satu ekor tuh baru aku bisa coba tuh di umurku yang udah 20 tahunan gitu. Masa? Oke deh, lawan Pro 2, makin dibaca komen di TikTok makin kemana-mana ini ya. Nanti kita lanjutin lagi sembari menunggu penelpon selanjutnya. Kamu bisa banget jadi kayak Arul, jadi pendatang baru buat telepon, dan mana tahu bisa telepon terus-menerus. Teleponnya di 0751274822 atau di 0811665508. Kita dengerin dulu lagu yang direquest sama Arul, ada Gajah. Ini buat kamu dan siapapun yang ingin selalu semangat dalam menjalani kehidupan dan pengen selalu punya kekuatan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kopstang Kopi setengah malam hari ini. Masih ditemenin sama Cynthia Mutiara, teman Pro 2. Di line telepon kita masih bisa banget terbuka untuk kamu yang pengen telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55-908. Kalau udah masuk backsound gini, itu artinya kamu udah bisa nelfon, yes. Oke deh, tadi bahasan kita adalah tentang keinginan masa kecil yang baru bisa terwujud pas kamu udah gede. Nah, ini ada yang balas dari 0851 sekian belakangnya 95. Jadi dia bilang gini, halo kak, selamat malam. Ini kayaknya salah satu penonton live juga deh. Malam juga, diriku mau gabung soal topik keinginan masa kecil yang kesampaian waktu udah gede. Waktu kecil itu, kalau kata nenek sama kakek, diriku tuh selalu pengen bikin rumah dari kecil. Kata mereka, diriku udah sering ngumpulin uang dengan manifesting buat bikin rumah. Mana nabungnya recehan, emor nangis. Sekitar 2 tahun lalu, diriku punya kelancaran dalam uang. Jadinya diriku nyelesain rumah punya orang tua yang baru, separuh jalan sampai selesai. Tapi rasanya diriku masih gak nyangka mengingat anak usia yang baru 20 tahun itu bisa ngelakuin setelah diriku ngitung pengeluaran untuk menyelesaikan pembangunan itu. Diriku mau diputerin lagu Berakhir di Aku dari Gitaf. Makasih udah dibacain. Uhuy, roar. Roar. Terima kasih. Udah cerita ya dari roar. Jujur, roar ini keren banget. Kamu keren banget. Serius. Karena akhirnya kamu bisa bikin rumah beneran. Dari kamu masih kecil dan umur kamu 20 tahun ya. Kamu udah bisa ngelakuin itu. Oh my God. How amazing you are, keren banget dari Raur. Ya benar dari Raur loh teman Pro 2. Jujur kamu keren banget sih. Makasih ya udah menjadi orang yang keren banget di usia kamu sekarang. Kayaknya salah satu penontonnya ada di kayaknya salah satu pengirim ini itu adalah penonton live ini kayaknya. Ya udah teman Pro 2, ada namanya. Mana namanya? Enggak ada, dia enggak bilang nama di sini. Dia bilang Raur doang di akhir. Dia emang biasa. Oh, dari Sandy. Sandy ternyata benar. Sandy, makasih ya. Ada ternyata benar kan dari Sandy yang nonton live ini. Keren banget sih kamu Sandy. Nonton live di mana, Cin? Nonton live di TikTok ya, di live Ferrari underscore Pro 2 Padang. Oke, buat kamu-kamu semuanya yang pengen gabung lagi kayak nah, panjang umur. Ada yang telpon. Let's go. Kita angkat dulu. Siapa kira-kira penelpon ini? Apakah Proto Live juga? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hai, akhirnya kamu nelpon juga. Aku nungguin loh dari tadi, Tajudin.
1: Iya, makasih udah nungguin. Aku baru pulang.
0: Hah, baru pulang? Dari mana?
1: Iya, sama teman tadi.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini sehat dong, masih kayak kemarin kabarnya.
0: Alhamdulillah. Hujan nggak di sana atau gimana cuacanya sekarang?
1: Masih belum ada hujan.
0: Masih belum ya?
1: Sama sekali, sudah 2 bulan lebih.
0: Oh wow, 2 bulan lebih nggak ya. Hujan-hujan?
1: Iya benar.
0: Ya ampun, serem banget. Pasti kamu udah kangen banget ya sama hujan.
1: Iya sih. Tapi ya mau gimana ya, kita tetap berharap aja sama yang Maha Kuasa.
0: Iya. Oke, okay, baiklah. Udah makan malam belum, Tajudin?
1: Udah tadi jam
0: 6.
1: Jam
0: 6 bukan?
1: Iya benar.
0: Benar kan? I know that.
1: Jam 6 malah, 6 lewat malah.
0: Oh, 6 lewat, tumben. Biasanya jam 6 tepat itu udah makan. Tumben banget.
1: Iya, betulan.
0: Oh, karena lagi pergi sama temen ya?
1: Dala gitu.
0: Oh.
1: Jadi cepat selesainya.
0: Baiklah. Ya udah. Jadi aku mau nanya nih, topik kita malam hari ini tuh by request, tadi ada yang request katanya pengen bahas keinginan masa kecil yang belum terwujud tapi terwujudnya pas sudah gede. Ada enggak? Kamu punya enggak keinginan itu?
1: Ada dong pasti.
0: What is that? Apa ya, itu?
1: Biasanya anak kecil enggak pernah kalau enggak ada mainan kan.
0: Mainan iya.
1: Iya, jadi dulu waktu aku kecil sering ikut apa ya panggilnya, bunda, ibu, mama, sering ikut mama ke pasar gitu.
0: Oke, sering ikut mama ke pasar terus?
1: Iya, kayak ibu aja deh, ibu aja.
0: Ibu, oke.
1: Iya. Tiba-tiba aku pengen beli mainan yang berputar itu loh.
0: Mainan yang berputar?
1: Gasing itu loh.
0: Oh iya, oke. Emang gasing sih namanya, terus? Benar.
1: Tapi harganya mahal.
0: Oh, mahal ya? Dulu banget ini?
1: Iya, harganya sebenarnya nggak apa-apa di setirnya.
0: Nggak apa-apa, it's okay.
1: Harganya tuh sebenarnya mungkin dasar itu mungkin agak mahal ya, tapi mungkin harganya 13.000 sih. Tapi pada saat itu mungkin aku masih kecil, 13.000 kan mungkin ya.
0: Iya, tahun dulu mah segitu 13.000 tuh udah kayak ibaratnya 200.000 sekarang nggak sih?
1: Iya, udah banyak.
0: Udah banyak banget itu. Terus ya, gimana?
1: Ditanya sama ibu kan. Terus bapaknya bilang segitu kan. Ibu bilang ya kayaknya beli yang lain aja deh.
0: Beli yang lain kata ibu ya.
1: Yang lebih murah dari itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang lebih murah dari itu gitu.
0: Iya. Jadinya beli apa dong? Ingat gak?
1: Yang kayak gitu juga, cuman yang beda itu kan, beda model kan. Mungkin kayak kalau yang itu agak besar, terus tempatnya juga gede kan gitu. Yang beliin itu yang agak kecil dan tempatnya juga kecil, jadi harganya memang lebih murah.
0: Oh gitu, baiklah. Tapi akhirnya kesampaiannya pas sudah gede nggak bisa beli beneran?
1: Pas sudah gede kan aku mikirnya bukan kemainan itu lagi, tapi mikirnya udah bisa beli yang lebih.
0: Oh wow, udah kayak aku bisa beli yang lebih dari ini gitu ya.
1: Iya, misalkan contoh kayak Android buat aku streaming ini apa Padang.
0: Baiklah, dan terwujud untuk streaming ya, nonton streaming ya.
1: melihat di YouTube dan dengerin Berdua Padang gitu.
0: Kamu juga bisa nonton aku di live TikTok loh, kalau kamu punya TikTok.
1: Aku udah gak pakai TikTok lagi sekarang, ya, karena boros kota gitu.
0: Oh, baiklah. Oke. Ya,
1: yang penting aku, meskipun aku gak pakai TikTok, tapi aku tetap mantau di YouTube kalau ada narasumber. Dan aku dengerin radio kalau, dan gabung kalau ada program-program kayak siang ataupun malam gitu.
0: Oh, I see. Baiklah. Oke, thank you Tajudin udah sharing. Kamu mau dengerin apa lagi lagunya malam hari ini? Tadi ada penelpon juga nih dari Eka. Bang Eka, kayak Kak Eka nelpon. Nanti kita angkat ya. Sabar ya. Kamu mau diputerin lagu apa Tajudin?
1: Sabar ya, antri.
0: Antri ya.
1: Iya. Request yang slow aja ya kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Dari siapa ya itu?
0: Siapa? Dari Sal Priyadi mungkin?
1: Alan
0: Walker. Oke. Judulnya ada On My Way, ada Broken Strings, ada Dancing in Love, ada When I Grow Up, ada Heart Over Mine, ada Fire. Banyak. Mau dengerin lagu apa?
1: On 2 aja.
0: Apa?
1: Alone 2,
0: oke. Boleh salam-salam dulu.
1: Oke, buat Ichin selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Kesehatan dan gimana hari ini?
0: Hari ini alhamdulillah lancar. Aku memulai hari dari jam 1 siang. Ada waktu aku sekitar 5 jaman untuk istirahat di pagi hari, terus lanjut kerja di sini. So far so good. I'm doing good today.
1: Oke. Luar biasa ya, siaran malam lagi ya.
0: Iya, aku malam lagi. Kayaknya tuh emang aku langganan malam beberapa waktu ke belakang ya.
1: Iya, tapi aku salut sih, biasanya kan yang lain cuma ngambil satu malam.
0: Sebenarnya bukan ke ngambil sih, lebih ke emang udah dibaginya kayak gini gitu loh. Jadi aku harus ready to go terus gitu.
1: Ya, tapi yang aku sering dengarnya yang ambil malam dua kali itu
0: aku
1: kamu sama
0: Bunda. Sama siapa?
1: Sama Fatan
0: kayaknya. Oh, I see. Oke.
1: Kalau yang kalau Bang Robi ini sama Gustri kayaknya sekali kalau udah sekali malam pasti biasanya mereka enggak share malam lagi.
0: Iya sih. Oke deh, thank you ya. Nanti aku puterin lagunya.
1: Iya. Satu lagi belum makan ya?
0: Belum, aku belum makan. Nanti aku makan ya abis ini. Maafkan, nanti aku makan abis ini. Oke. Okay?
1: Ya, jangan lupa makan nanti sakit. Ya udah, jaga kesehatan. Sakit lagi ya.
0: Iya.
1: Oke, dah.
0: Dadah. Thank you. Akhirnya teman berdua itu dia Tajudin. Sekarang kita angkat telepon satu lagi karena dari tadi udah 3 kali nelponnya. Halo, malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Akhirnya kamu nelpon lagi ya, Bang Eka.
2: Perhatian banget ya.
0: Jujur ingat aku karena profilnya kayak gini, persis banget.
2: Iya. Yeah.
0: Gimana kabarnya? Suaraku udah gak serak-serak basah lagi, maaf ya.
2: Iya, tapi gak apa-apa. Ternyata ini aslinya gitu kan.
0: Iya, ternyata ini suara asli aku gimana? Sesuai dengan ekspektasi kamu atau kayak, I don't like it?
2: Iya, kalau sebagusnya ya bagus yang fit kayak gini kan.
0: Betul.
2: Nah, tapi kalau seseksinya ya seseksi kemarin gitu.
0: Oh baik, ada ini ya, ada tipe-tipenya apa? Ternyata ya. Oke. Gimana kabarnya?
2: Kabar ya? Kabarnya baik, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, senang banget. Harinya menyenangkan? Menyibukkan?
2: Hari ini melelahkan sebenarnya.
0: Melelahkan? What kind of melelahkan di harinya Bang Eka?
2: Tadi ya meeting aja sih, meeting biasa.
0: Meeting.
2: Terus diajakin makan siang. Terus pas pulang mau tidur siang ada teman yang datang minta ditemenin beli baju, terus baru pulang.
0: Oh, I see. Sibuk banget ya, Bun, harinya. Sibuk ya. Tapi seru nggak sih kalau harinya kayak gitu tuh? Menurut aku tuh kayak lebih.
2: Kalau pengen sibuk itu dengan senang hati menyibukkan diri. Tapi kalau misalnya lagi enggak itu ya pengennya tidur aja di rumah gitu.
0: Tapi kalau gitu. Kalau yang seharian tadi emang pengen sibuk atau pengen?
2: Ya, seharian tadi memang pengen sibuk karena memang udah lama banget gak gerak kan.
0: I see.
2: Udah lama banget gak gerak kayaknya.
0: Okay. Nah, malam hari ini straight to the point kita mau bahas tentang ada nggak sih Bang Eka punya keinginan masa kecil yang baru terwujudnya tuh pas udah gede justru, ada nggak?
2: Banyak banget ya.
0: Banyak banget.
2: Cuman aku ada satu deh. Aku kayak aku tuh dari kecil ya pengen di kamar itu punya TV.
0: Punya TV di kamar dari kecil.
2: Iya. Dari kecil.
0: Okay.
2: Karena aku dulu pernah ya main ke rumah teman, ternyata di rumahnya itu ada TV, di kamarnya itu ada TV gitu. Terus aku pernah nanya sama papaku, kenapa sih kita TV-nya nggak ada di kamar gitu? Terus papaku kayak diem gitu kan. Ternyata setelah kita dewasa dan kita punya TV masing-masing di kamar, ada satu hal yang hilang.
0: What is that?
2: Yaitu kita nggak pernah nonton bareng lagi.
0: Nah.
2: Kayak dulu.
0: Iya.
2: Benar-benar kan? Sih. Mungkin itu maksud papaku. Jadi kenapa beliau tidak mau ngasih TV di kamar anaknya? Karena itu mungkin.
0: Jadinya benar gak sih? Iya, jadinya tuh nggak ada waktu setidaknya untuk sekedar ngumpul. Walaupun yang ngumpul pada nonton TV, tapi kita bareng-bareng gitu nggak sih? Iya
2: betul
0: sih.
2: Kan?
0: Ternyata sebermakna itu ya.
2: Iya benar. Dan iya, kita kan baru taunya udah dewasa gini kan.
0: Iya, karena baru ngerti juga kehidupan gak sih?
2: Baru ngerti juga, betul. Baru ngerti maksud orang tua itu ternyata seperti itu gitu kan. Sekarang kan kalau kita ngumpul sama keluarga, kita yang udah kerja ya, maksudnya udah berpenghasilan gitu, paling kita tuh buka puasa ya atau sahur ya bareng kan. Benar gak sih?
0: Iya, betul.
2: Sahur,
0: betul,
2: sahur sama buka puasa. Itu pun kadang 15 hari, kemudian 15 harinya kita udah sibuk sama teman-teman, sama rekan kerja kan.
0: Iya.
2: Yang buka di luar lah, yang ini gitu.
0: Iya, benar-benar. Kayaknya kan? Persentase kita buka di rumah tuh cuma 15% apa 10% gitu ya.
2: Iya, benar. Benar banget.
0: Iya, setuju sih.
2: Jadi kayak... ternyata bapak aku tidak pernah kasih TV di kamar itu, ternyata ini maksudnya gitu. Iya kan?
0: Iya, jadi makanya kayak kayak lirik lagu ya, kalau kan jadi orang tua seperti aku, kayaknya kita juga akhirnya ngerti orang tua ke anak tuh juga pengen ada waktu bareng-bareng sama kita. Aduh, jadi deep banget. Oke. Okay.
2: Tapi itu kayak itu adalah keinginan mungkin waktu kecil itu kayak, ya namanya kita kecil ya, maksudnya kita pengen dong kayak orang lain kan.
0: Yes, yes, benar banget.
2: Pengen sama gitu. Yeah. Ternyata pas dewasa kita bisa beli dan kita taruh di kamar, ternyata ya benar gitu. Enggak pernah lagi kayak duduk sama orang tua nonton gitu kan.
0: Iya, yeah, most of the time kita kayak di kamar gitu ya.
2: Benar. Dan lagi juga sekarang kan emang masih ada TV ya?
0: Masih. Kenapa pertanyaan itu muncul?
2: Aku tidak
0: masih
2: tahu. Oh masih ya.
0: Masih
2: ya, kayaknya terakhir kali aku gak tahu kapan terakhir aku nonton TV deh.
0: Ya itu karena ini kali. Karena sekarang tuh mostly orang-orang udah siaran-siaran tuh udah bisa nonton di gadget, kayak nonton berita udah bisa di handphone, semuanya udah serba di handphone, makanya jarang intensitas kita nonton TV banget. Juga jarang kan, Bang Eka?
2: Iya, benar.
0: Iya. Okay. Ada lagi keinginan masa kecil yang baru terwujud? Salah satu, salah duanya apa? Kita batasin cuma dua ya.
2: Kayaknya dulu. Itu aja deh, kayak aku pengen punya, dari dulu tuh penasaran aja gitu, kenapa sih aku pengen punya TV gitu di kamar gitu, udah gitu aja. Kalau selebihnya kan kayaknya kita hidupnya ya gitulah.
0: Iya. Okay. Alright, thank you for sharing Bang Eka. Okay. Mau diputerin lagu apa malam hari ini?
2: Aku mau lagu apa ya? Yang enak aja deh malam ini, terserah.
0: Okay. Okay, baiklah, salam-salamnya dong.
2: Salamnya buat semuanya aja yang masih bangun, yang masih malak aja, yang malam minggu sekarang ya. Aku pikir dari tadi ini hari minggu loh, sumpah.
0: Hah, gimana sih? Kan tadi masih sibuk, gimana ceritanya nih hari minggu? Hello.
2: Aku dari tadi tuh kayak hari minggu gitu. Aku sebenarnya hari Sabtu ini aku ada jadwal, cuman karena aku kemarin minta digantiin, aku ngerasa kayak hari minggu aja gitu bawaannya.
0: Emang bawaannya pengen libur tuh kayaknya ya. Besok baru minggu Bang Eka, sabar ya.
2: Besok baru minggu ya.
0: Oke, thank you. Okay. Sehat-sehat ya.
2: Oke, sehat-sehat juga. Semoga makin pulih lagi.
0: Amin. Thank you. Amin. Ya.
2: Oh, semoga Kota Padang cepat pulih ya.
0: Amin.
2: Iya, soalnya tenggorokan lagi kayak enak banget ya.
0: Betul. Emang kualitas udara juga lagi jelek banget di sini dan banyak yang kena apa namanya?
2: Batuk. Ya. Batuk. Aku sekeluarga kayaknya udah batuk semua deh.
0: Tuh. Coba ini ya, jaga kesehatan ya Bang Eka aja sampai sakit, oke?
2: Iya, buat semua pendengar juga.
0: Iya, benar.
2: Kesehatan. Kalau nggak penting keluar lama-lama, nggak usah lama-lama, di rumah aja, gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Banyak minum air putih, jangan.
0: Nah, lupa. Itu dia pesan paling utama kita ya.
2: Iya.
0: Okay, thank you.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lawan pro 2 itu dia Bang Eka yang nelfon ya. Aku tunggu lagi penelpon selanjutnya. Masih bisa banget di jam 11 sampai jam 11 ini, karena sekarang udah jam 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Tadi ada dua penelpon, ada Tajudin sama Bang Eka. Kalau Tajudin tadi keinginannya itu pengen beli mainan gasing ya. Kalau Bang Eka katanya pengen punya TV di kamar, tapi ketika terwujud akhirnya sadar kenapa orang tuanya gak pernah ngebolehin ada TV di kamar. Ya, karena waktu quality time bareng keluarga buat nonton TV di ruang tengah atau dimanapun itu tuh udah gak ada lagi gitu. Jadi such a meaningful ini ya, tujuannya tuh meaningful banget gitu. Okay, aku masih bisa buka line telepon 0751274822 atau 0811665508. Seneng banget yang nelfon udah 3. Kita tunggu penelpon selanjutnya ya. Buat kamu yang nonton di live TikTok juga di @rari_pro2padang, jangan ragu, jangan sungkan buat nelpon. karena semuanya bakalan aku angkat tapi by antrian ya, kayak tadi emang sampai 3 kali dulu baru diangkat ya, karena tadi juga lagi teleponan juga gitu. Oke. Okay? Ya udah deh, karena tadi ada Tajudin yang request lagu Alone Part 2 dari Alan Walker featuring Eva Max, terus juga ada Bang Eka katanya pengen diputerin lagu yang enak aja. Ya udah, kalau yang enak versi aku ada Rex Orange County with Amazing.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Sebelum kabar-kabar saya Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih di Kopsteng malam hari ini. Dan masih aku buka line telepon di 075-127-482 atau di 08-11-665-5908, teman Produa. Siapa di sini yang punya keinginan masa kecil tapi baru terwujudnya pas udah gede? Boleh banget di spill dan telepon kita di 075-127-482 atau di 08-11-665-5908. Ternyata masing-masing kita tuh punya ya keinginan masa kecil yang kayaknya tuh jadi keinginan yang baru terwujudnya pas kita udah gede gitu. Tadi banyak banget yang respon juga di live TikTok, terus juga di WhatsApp dan telepon juga. Ini ada juga yang balas dari 08963 sekian. Hai, selamat malam juga ke Cimahi bawa si Abdul, cakep, tetap hai meskipun hidup abu-abu, aduh, oke juga nih pantunnya, tapi dia mau denger lagu, nggak balas Kopstengnya, nggak balas temanya, dia bilang mau rek lagu 100 hidup lagi, Meidra, terima kasih, sama-sama, salam dari pendengar setia di Bandung, salam kembali dari Padang, makasih ya, belakangnya sama-sama G kebetulan, Bandung dan Padang, jadi automatically kayaknya vibes-nya kurang lebih sama lah ya teman Produa, walaupun Padang hardang banget, panas ya. Oke deh, mau request lagu 100 hidup, kita cek dulu apakah ada lagunya. Sepertinya sih ada ya teman Produa. Meidra. Waduh, sayang banget lagunya gak ada. I'm so sorry, aku gak bisa puterin karena lagunya gak ada. Tapi buat gantinya aku kayaknya bakal puterin kalau kamu masih dengerin. Bukan 100 hidup, tapi Daur Hidup dari Duane Maula, mau gak? Lagunya juga bagus kok, enak juga didengerin apalagi malam-malam gini. Oke, masih aku tunggu ya yang nelfon di 075-127-482 atau di 08-11-665-5908, nanti aku bakal balik lagi. So, dengerin aku terus di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Fahrudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone. Ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu.

sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal

dua, teman terbaik kamu, teman perdua. Kebersamaan kita di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zaini pamit dari ruang dengar kamu, teman perdua. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama 90,8 perdua, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlights RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Produa. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, pagi hari ini aku Doli Arselina, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, akan menemani kamu di Muda Bertakwa dengan judul Nikmat Allah. Sebelum itu, aku bakal bacain surat Ar-Rahman ayat 1-13 yang akan menjadi landasan ceramah kita pada pagi hari ini.

yang artinya Yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan bijian-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sadaqallahul Azim. Nah, teman-teman Pro2, surat Ar-Rahman ini merupakan surat ke-55 dalam kitab suci Al-Quran. Surat ini terdiri dari 78 ayat yang berisikan kemurahan Allah serta nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada jin dan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, di mana sepertiganya menjelaskan kenikmatan di dunia dan 2/3 menjelaskan kenikmatan di akhirat. Di dalam surat Ar-Rahman terdapat pembahasan mengenai beragam nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada makhluk-makhluknya, terlebih khusus kepada golongan jin dan manusia, yaitu nikmat-nikmat kehidupan di dunia dan nikmat-nikmat yang akan diberikan di surga. Surah ini spesial loh. Kenapa? Dalam surat tersebut menjelaskan kemurahan Allah dan kemahabesaran Allah kepada kita sebagai hambanya yang taat dan takut akan azab Allah. Ada 31 ayat yang diulang secara terus-menerus dalam surat ini. Ayat tersebut berbunyi, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, kata Allah. Nah, berbicara soal ayat tersebut, kita sepatutnya bertanya-tanya, kenapa? Ada apa? Apa hikmahnya? Kenapa ya Allah mengulang-ulang pertanyaan tersebut? Nah, saya mengutipnya dari ceramah Buya Yahya. Beliau mengatakan, ayat tersebut hanya Allah yang tahu makna dan kandungannya. Para ulama hanya mentakwil lalu mengambil hikmah dari ayat tersebut. Hikmahnya adalah kita perlu banyak bersyukur karena banyak dari manusia yang kurang bersyukur dan kurang merenungi nikmat, yang akhirnya malah menuju kepada kedustaan kita pada nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, teman-teman Pro2, yang mana nih? Orang yang bersyukur atau masih kufur dengan nikmat Allah? Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya. Amin. Dalam setiap selang 1-3 ayat selalu penekanan ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu artinya Allah memang benar-benar mengingatkan sekaligus menegur manusia yang lalai akan nikmat Allah. Allah baik banget bukan? Allah nge-spill hal-hal tadi, kemudian kita disuruh mikir, terus nikmat Allah yang mau diingkar itu apa? Allah kurang apa sih, saking baiknya Allah sampai menekankan ayat tersebut 31 kali. Allah bilang, aku mencintai kalian, maka tidakkah kamu mensyukuri dan merenungi nikmatku? Oke, nah selanjutnya, selain itu Allah juga menerangkan tentang nikmat ilmu. Kita tahu bahwa setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu menjadi sebuah kunci akan segala kebaikan serta pengetahuan. Ilmu menjadi penentu seseorang mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Namun, seringkali sebagai manusia seseorang lupa akan nikmat tersebut, hingga malas belajar atau malas menuntut ilmu. Nah, aku mau ngajak teman-teman nih, ayo kita semangat untuk menuntut ilmu. Kita tuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Kita kejar pendidikan karena dia adalah kendaraan untuk meraih impian kita di masa mendatang. Ingat, untuk menjadi yang terbaik, kamu harus memiliki mimpi yang besar dan semangat untuk mewujudkannya. Teruslah melangkah, karena ilmu mesti kita kejar dan kita cari. Tidak ada kata lelah, tanamkan pada diri kita, bangkit dan semangatlah, meski banyak kegagalan yang kita hadapi. Jalani aja dulu, lakuin aja dulu. Jika bisa sekarang, kenapa harus tunggu nanti, ya kan? Jangan terlalu banyak mikir nanti gimana.
kemana-mana, kadang malah bikin mentok dan gak kemana-mana. Yang penting, teman-teman Pro 2 jangan lupa doa, karena ikhtiar tanpa doa gak akan sempurna. Dan bisa jadi dalam perjalananmu ketemu kesulitan, tapi karena doamu yang selalu riuh, ada aja jalan untuk melewatinya serumit apapun. Oke teman Pro 2, barangkali itu dulu yang aku sampaikan buat teman-teman semua. Intinya selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, karena semakin kita bersyukur maka hidup aman dan makmur. Teman Pro 2, sudah saatnya aku pamit. Makasih banyak buat kamu yang udah stay tune, dan mohon maaf jika ada salah kata selama penyampaian tadi. Terakhir dari aku, burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita. Dan
1: gitu
0: sini
1: loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Courage, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebagian wilayah di Sumatera Barat hingga saat ini masih terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tetangga. Menyikapi kondisi dimaksud, dokter spesialis paru konsultan infeksi staf pulmonologi RSUP Dr. M. Jamil Padang, Desi Mizarti, mengungkapkan aktivitas olahraga di luar ruangan tidak dianjurkan ketika kualitas udara sedang kurang baik. Menurutnya, masyarakat dapat memilih alternatif olahraga di dalam ruangan seperti di pusat kebugaran. Hal ini dinilai lebih aman daripada harus menghirup partikel yang berbahaya bagi kesehatan.

Direktur Bank Sampah Ampang Sayur Mandiri, Nora Fitriawati, mengatakan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dapat dibangun secara bertahap. Mengingat masyarakat bukan tidak mampu memilah, tetapi masih banyak yang belum memahami jenis sampah, cara pemilihan, serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan dimaksud. Nora menambahkan edukasi menjadi langkah awal yang dilakukan sebelum mengajak masyarakat lebih jauh terlibat dalam pengelolaan sampah. Upaya memperluas pemilahan dan pengolahan dari sumber yang diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA. Pemerintah Kota Solo terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16. Pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Asisten 1 Setda Kota Solo dan Ketua Pelaksana Tuan Rumah Porprov 2026, Zulkarnaini, menjelaskan selain menjadi tuan rumah pembukaan, Kota Solo juga dipercaya menggelar pertandingan 5 cabang olahraga. Rinciannya adalah taekwondo, hapkido, angkat besi, angkat berat, dan aerosport.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
2: Woi, di bawah sini nih.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tergawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Yeay, ketemu lagi di siang hari, di hari Minggu ini maksudnya teman Pro 2. Sejak pagi kamu udah temenin sama gue seperti tanggal 13 September tahun 2026. Teman Pro 2, apa sih rencana kamu di hari Minggu ini? Kayaknya kalau emang mau beraktivitas di luar ruangan, ditunda dulu kali ya. Dan biasanya hari Minggu juga di luar ruangan di kawasan Sudirman udah cukup rame nih jam segini kita lihat ya. Atau udah mulai berdatangan untuk CFD. Kali ini kayaknya gak ada dulu karena kemarin udah dikeluarkan surat edaran ya. Mengingat kualitas udara Kota Padang yang kurang baik ya untuk beraktivitas di luar ruangan. Jadi CFD minggu ini ditiadakan dulu gitu loh teman berdua. Ya udah deh, kamu di rumah aja. Di rumah kamu ditemenin sama Gus Pri. Kita nanti bakal update informasi. Terus ada lagu-lagu juga teman berdua. Ada tema yang akan kita bahas juga di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Dika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih, Indra. Tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu nggak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku nggak mau dibilang nggak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini, Yandra. Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi, emang kamu nggak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi nggak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih. Abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar nggak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke, fix. Mulai besok, aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Rantai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 6.34 menit waktu Indonesia Barat. Udah pada sarapan belum sih, teman Pro 2? Atau kamu yang gak biasa sarapan pagi gitu ya, ada baiknya sarapan juga, jangan terus-terusan ditinggalin gitu loh, teman Pro 2. Karena itu kayak membuat tubuh kita jadi lebih berenergi dan memunculkan energi yang ada di dalam tubuh kamu ya, yang mana asalnya dari kandungan yang terdapat di dalam makanan yang kita makan gitu loh, teman Pro 2. Nah, kalau untuk hiburannya di mana? Hiburannya di Pro 2 aja, teman Pro 2, di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.

Masih di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa sih yang akan kamu lakukan di hari ini sama Pro 2? Mungkin ada kayak merapikan barang-barang di rumah kamu gitu loh, teman Pro 2. Mungkin ini waktu yang tepat juga untuk kamu yang selama ini gak punya waktu gitu ya untuk beres-beres. Nah, kali ini mumpung lagi gak bisa beraktivitas di luar, ya udah teman Pro 2, waktunya kamu untuk beres-beres barang-barang di rumah kamu. Siapa tahu nih nanti dengan kamu beres-beres terus kayak jadi lebih rapi, terus bisa membuat kamu jadi lebih betah juga di rumah gitu ya teman Pro 2. Sampai nanti keadaannya jadi lebih baik, ya enggak? Dan keadaan yang lebih baik nih juga terjadi teman Pro 2 di kasus kebakaran hutan dan lahan Gunung Ciremai yang berhasil dikendalikan. Kementerian Kehutanan menyatakan kebakaran hutan seluas 46,42 hektar tersebut berhasil dikendalikan ya. Peristiwa kebakaran lahan konservasi tersebut terjadi dalam rentang waktu 7 sampai 9 September 2026. Petugas gabungan harus berulang kali memadamkan api karena tiupan angin kencang membuat kobaran kembali menyala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Tony Anwar, memaparkan kendala teknis pemadaman api di lapangan ya, nomor 2. Yang mana harus dipastikan dulu titik api benar-benar padam. Nah, ia menjelaskan kebakaran pertama kali terdeteksi pada 7 September 2026 pukul 12:05 waktu Indonesia Barat ya. Dan sejak itu baru bisa dipadamkan beberapa waktu terakhir ini. Kita apresiasi dari pihak yang udah terlibat untuk pemadaman ini. Mudah-mudahan di daerah lain juga bisa segera ditangani ya, banjir, maksudnya kebakaran hutan dan lahannya.